0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lagi. Eh, lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Memang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
7: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
8: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
9: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
8: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
7: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
10: Selamat pagi, anak-anak.
11: Pagi, Pak.
10: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
8: Waduh, piye ki, Bray?
10: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
8: Aduh, remo.
12: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap...

Masih bersama Dimas di jam 8 ini ya, di Spada teman Pro 2 ya. Gak kerasa nih teman Pro 2, udah masuk bulan Mei aja ya, dan udah tanggal 8 aja nih. Jujur aja nih ya, di bulan ini tuh vibesnya beda banget. Kenapa bisa beda Dim? Iya, karena di bulan ini tuh banyak libur panjang mah. Selain banyak tanggal merah teman Pro 2, banyak long weekend, suasana liburan, sampai nanti ada momen Idul Adha lagi nih yang juga bikin bulan ini terasa lebih spesial teman Pro 2. Pastinya bulan ini kayaknya kita masih ragu nih ya, apakah bulan ini akan hujan terus atau udah masuk musim kemarau nih. Kayak pancaroba nih, luar biasa nih bulan ini ya teman Pro 2 ya. Tapi ya, biasanya kalau udah banyak hari libur gini ya, di bulan Mei ini, orang-orang tuh langsung punya dua mode kehidupan. Mode pertama, produktif, bikin hidup lebih teratur pastinya. Yang kedua, rebahan dulu ya, sambil menikmati momen-momen libur panjang ya kan. Tapi justru nih, ritme bulan Mei ini tuh santai ya teman Pro 2 ya, karena banyak orang tuh mulai bikin resolusi kecil nih buat dirinya sendiri. Gak yang berat-berat gitu, yang gak priority banget gitu, yang gak on top banget gitu. Kadang simple kayak bulan ini mau lebih jaga kesehatan, good. Mulai Mei ini saya mau nabung, amin, bisa gitu. Mau quality time sama keluarga lebih banyak, yes, you should gitu. Atau bahkan mengurangi overthinking dan jika tidur lebih cepat.

0: Ini yang penting teman Pro2. Karena tadi Dimas bilang ya, bulan Mei ini tuh banyak sekali libur panjang, tanggal merah. Semoga dompet kita semua aman.
1: Dimas sebenarnya udah deg-degan teman Pro2. Karena oh my god, setelah tadi ngelihat rekening, oh my god, bisa gak nih? Bisa, bisa dong, masa gak bisa sih gitu. Pokoknya pagi ini kita bakal ngobrol santai soal resolusi Mei kamu apa nih gitu ya. Siapa tahu bulan ini jadi awal dari hal-hal yang baik yang selama ini pengen kamu mulai teman Pro2. Jadi boleh kasih tau Dimas ya di 082188309908 atau di Instagramnya Pro2 Kendari atau di RRI_Kendari2.

di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

Ekonomi digital sekarang jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama buat anak muda. Hampir semua aktivitas bisa dilakukan secara online, mulai dari belanja, bekerja, sampai berbisnis. Banyak peluang yang bisa dimanfaatkan, seperti jualan online, jadi konten kreator, atau kerja freelance dari rumah. Yang menarik, modalnya tidak selalu besar. Kadang cukup dengan kreativitas dan konsistensi peluang bisa terbuka lebar. Tapi di balik peluang itu ada juga tantangan, mulai dari persaingan yang ketat, keamanan data, sampai manajemen waktu. Makanya penting untuk tetap bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan cuma konsumtif, tapi juga produktif. Karena di era digital ini, siapa cepat, dia dapat peluang.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Teman Pro 2, tadi kita udah ngomongin soal resolusi di bulan Mei nih. Dan pastinya ya, kadang resolusi yang paling sederhana tuh justru jadi yang paling susah dijalanin. Bener gak sih? Kayak mau tidur lebih cepet gitu. Atau jam 12 malam pokoknya aku udah harus tidur gitu. Ternyata jam 1 pagi, jam 2 pagi itu handphone masih di depan mata kamu. Itu salah satu contoh ya. Atau ada lagi nih yang agak sulit dijalani nih teman Pro 2, yaitu bulan ini saya mau hemat gitu. Tapi ini baru tanggal 8 ya, udah habis. Karena sering check out barang, makan makanan random, beli sesuatu yang unnecessary gitu ya. Aduh, udahlah. Kadang ya, kita tuh mikir resolusi itu tuh harus besar sama spektakuler gitu ya. Padahal sebenarnya perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus itu justru lebih berdampak buat kehidupan kita sehari-hari. Apalagi nih, kalau misalnya kita ngomongin bulan Mei nih, suasananya kan cukup beda ya teman Pro 2. Banyak long weekend, banyak libur panjang, banyak juga momen kumpul keluarga pas nanti lebaran Idul Adha gitu. Jadi sebenarnya itu tuh bisa jadi waktu yang pas untuk recharge diri kita. Sekaligus mulai memperbaiki hal-hal kecil yang selama ini sering ditunda-tunda. Hayo, mungkin ada yang bulan ini tuh pengen lebih dekat sama keluarga gitu. Mungkin ada yang mau olahraga lagi gitu ya, nge-gym gitu ya. Atau ada yang mau lebih tenang dalam menghadapi hidup, overthinking sekali. Dan ada yang resolusinya tuh simpel banget, kayak bulan Mei ini saya pengen lebih bahagia aja. Asik. Siapa sih kamu? Emang kenapa kamu bisa gak bahagia di bulan ini gitu? Kenapa kamu bisa gak bahagia di bulan ini? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah memberikan kita kenikmatan. Kenapa kita gak bahagia? Kadang-kadang ya, di tengah hidup kita yang sibuk banget sama ya banyak banget aktivitas ini, kita lupa kalau diri kita sendiri itu juga butuh diperhatikan teman Pro 2. Nah, pokoknya kalau misalnya dikasih kesempatan, bikin satu resolusi paling realistis buat bulan Mei ini teman Pro 2. Kira-kira apa yang pengen banget kamu wujudin? Kasih tau Dimas ya. Dimas tunggu.

0: Henin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Sekarang makin banyak program pemeriksaan kesehatan gratis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan. Ini jadi peluang besar untuk mengetahui kondisi tubuh sejak dini. Seringkali kita merasa sehat, padahal belum tentu kondisi tubuh benar-benar baik. Tanpa pemeriksaan, banyak penyakit yang tidak terdeteksi. Makanya penting untuk rutin cek kesehatan walaupun tidak sedang merasa sakit. Dengan adanya layanan gratis, diharapkan masyarakat jadi lebih peduli terhadap kesehatan. Karena menjaga kesehatan itu investasi jangka panjang yang sangat berharga.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

Teman Pro 2, akhirnya kita sampai di ujung obrolan kita di pagi ini ya, menuju pukul 9. Dan pastinya satu hal nih yang pasti teman Pro 2 yang Dimas mau kasih tau ke kamu, karena di bulan Mei ini banyak banget kesempatan hidup yang muncul ya. Ada long weekend, ada tanggal merah, ada momen kumpul sama keluarga gitu. Ada suasana libur yang bikin pikiran kita jauh lebih tenang. Jadi jangan cuma rebahan-rebahan doang, nikmatin liburannya teman Pro 2. Siapa tahu justru bulan Mei ini tuh jadi titik balik kamu nih ya. Yang tadinya malas jadi mulai gerak gitu, yang tadinya impulsif jadi lebih hemat ya kawan, yang tadinya overthinking jadi lebih tenang, yang tadinya capek sama hidup sekarang mulai semangat lagi ya teman Pro 2. Apalagi ini hari Jumat, hujan, buh, kita harus bersyukur teman Pro 2. Kita harus bersyukur sekali ini hari Jumat dan hujan. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih dengerin Dimas, pokoknya ya di jalan kah, di mobil kah, di kampus, di sekolah, di kantor, di rumah, di era digital, ingat teman Pro 2, resolusi terbaik versi kamu tuh bukan yang paling keren, yang harus banget masuk ke story, tapi benar-benar kamu jalanin walaupun pelan-pelan gitu. Mau itu nabung, olahraga, move on, atau minimal mulai tidur gak jam 12 malam gitu ya. Pokoknya bulan Mei ini semoga jadi bulan yang penuh baik, penuh kebaikan, energi yang baik, penuh dengan cerita seru tentunya. Selalu kita tetap aman sampai akhir bulan Mei nanti. Bulan Mei sampai tanggal 31 loh teman Pro 2. Nanti di jam 9 Dimas akan kembali lagi ya pastinya ya, dengan topik yang lebih seru lagi. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap sama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari. Teman terbaik kamu.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Teman Pro 2 masih di Sepada nih bareng Dimas nih ya. Teman Pro 2, Dimas mau nanya nih. Kalian ngerasa gak sih kalau sekarang tuh cuaca makin susah ditebak gitu? Kayak sekarang nih kok kayak gak berhenti-berhenti sih hujannya gitu. Kayak terang dong ayo, aduh semoga besok cerah gitu ya. Serius ya, kadang pagi itu hujan, siang panas banget, sorenya hujan lagi. Terus malamnya tiba-tiba hujan deras plus angin plus petir gitu. Masya Allah. Jadi sekarang tuh keluar rumah tuh bukan cuma cek outfit aja gitu, tapi juga cek cuaca, awan gitu ya. Panas gak ya? Atau hujan deras gak ya nanti gitu? Bawa payung gak ya gitu? Pasti ujung-ujungnya kita jadi bertanya-tanya terus. Lucunya lagi teman Pro 2, kadang cuaca tuh berubah cepat buat orang pas lagi lapar. Siapa yang jam segini sudah lapar? Hei, menang-menang hujan. Baru aja langit sedikit cerah gitu, terus tiba-tiba udah hujan lagi nih. Padahal tadi tuh kayaknya hujan udah cukup reda teman Pro 2, tapi ternyata ditambahin lagi nih. Ya udahlah, alhamdulillah kita syukuri aja ya. Nah, ternyata perubahan cuaca yang enggak jelas kayak gini tuh sering dikaitin sama perubahan iklim dan juga kondisi lingkungan sekarang. Tapi pagi ini kita akan bahas yang relate lah ya. Relate sama kita nih anak-anak muda nih ya. Karena teman Pro 2 yang paling relate tuh perjuangannya sehari-harinya kita gitu ya. Kayak baru nyuci motor, hujan. Dimas rencananya mau nyuci hari ini untuk Sabtu Minggu, hujan. Aduh, baru jemur baju, hujan. Baru skincare-an, hujan. Kehujanan gitu ya. Belum lagi yang tiap pagi udah rapi banget berangkat kerja atau kuliah, pas sampai tujuan malah basah kuyuf gitu ya, karena hujannya itu gak kompromi gitu. Makanya pagi ini kita coba ngobrolin santai nih soal cuaca sekarang kok makin absurd ya. Kok hujan terus nih beberapa hari ini nih, mendung sekali gitu. Ada apa ya? Tapi Dimas yakin setiap orang pasti punya cerita random gara-gara cuaca yang moodnya berubah gitu. Coba nanti kita obrolin lebih dalam. Siapa tahu kamu udah ada cerita lebih dulu teman Pro 2. Boleh banget, ayo silahkan chat Dimas di WhatsAppnya Pro 2 Kendari di 0821-8830-908 atau di Instagramnya Pro 2 Kendari dan juga Rery_Kendari-nya 2.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

Teman berdua, kalau dipikir-pikir nih ya, cuaca sekarang tuh udah kayak plot twist kehidupan ya sih. Kenapa gitu? Iya, gak bisa ditebak sama sekali. Kadang baru aja pengen produktif gitu ya, olahraga keluar, belanja, dan sebagainya. Nih sekarang Dimas lihat dari studio Pro 2 Kendari udah agak reda. Kayaknya udah tinggal rintik-rintik tipis banget gitu ya. Tapi gak taunya, takutnya 5 menit lagi kita basah lagi. Atau yang paling nyesek kayak Dimas tadi nih. Aduh, Dimas rasanya pengen nyuci banget. Soalnya kayak udah numpuk gitu. Takutnya gak ada baju di Sabtu Minggu besok. Apalagi hari Senin tuh banyak sekali event kan. Gara-gara cuaca yang berubah-ubah ini, Dimas jadi bingung. Aduh, saya nyuci apa ya tapi gak ada matahari gitu ya. Lihat langit dikit, langsung overthinking. Lihat info cuaca sedikit di handphone, langsung overthinking. Jadinya kayak, aduh, punya feeling yang gak enak terus nih tentang hal-hal di luar sana, tentang cuaca gitu ya, tentang lingkungan gitu. Tapi dibalik itu semua, sebenarnya tuh ada satu hal yang mulai kerasa juga, teman Pro 2. Kalau lagi panas, panas banget sih. Suhu semakin panas, udara semakin gerah. Dan hujan juga kadang terlalu deras sampai petir-petirnya juga terlalu sering nih intensitas petirnya gitu. Nggak sesuai sama biasanya gitu. Makanya hal-hal kayak misalnya hemat listrik, kurangi sampah, terus tanam pohon, atau nggak buang sampah sembarangan, itu sebenarnya penting banget untuk kita semua, teman Pro 2. Karena ya kita harus tetap ngejaga lingkungan, ngejaga alam gitu. Walau sederhana, tapi kalau misalnya dilakukan continue gitu ya, pasti dampaknya juga besar juga untuk kita semua gitu. Karena teman Pro 2, kita semua tuh pasti pengen cuaca nyaman untuk hidup kita sehari-hari, ngedukung aktivitas kita sehari-hari. Nggak tiap keluar rumah langsung ngerasa kayak, misalnya kalau panas kayak lagi dipanggang gitu kan, lagi digulingin gitu, kayak ayam guling gitu. Atau basah kuyup gitu. Pokoknya kalau basah kuyup sama keringetan tuh kan bete kita ya. Ya gitulah ya teman Pro 2. Tapi apa sih yang paling ngeselin nih yang pernah kamu alami gara-gara cuaca yang tiba-tiba berubah? Kalau Dimas ya, udah rapi, udah wangi, udah pakai skincare, hujan, naik ojek lagi. Itu bete banget sih. Kalau kamu apa teman Pro 2? Kasih tau Dimas ya.

0: sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau jam 10, saatnya Dimas pamit dari ruang dengar kamu. Nanti di Santai Siang kamu akan ditemani oleh Kak Vivi. Hai. Selamat hari Jumat. Gimana? Kehujanan enggak? Oke, okay, oke. Okay. Ada ternyata. Tutup awan mendung, iya benar. Gimana? Tapi kabarnya hari ini happy kan? Enjoy kan, Kak Vivi?
1: Enjoy. Oke, okay. Kayaknya turunin dikit ya. Jangan biarkan suara saya ini kayak menggelegar kayak petir ya. Jangan.
0: Aku kaget.
1: Oke, okay. Vivi udah siap teman di Taman Pro 2 di perjalanan santai siang. So, buat Dimas, selamat melanjutkan menikmati hujan. biasa kalau hujan itu ini loh, membuat kita kayak ingat-ingat masa lalu.
0: Aduh, kan? Nostalgia lagi. Jangan nanti aku galau. Aku udah 3 kali dong berarti kalau menikmati hujan setelah ini.
1: Ada aroma-aroma petrichor.
0: Petrichor, benar.
1: Oke okay, deh, udah kita buat Dimas selamat istirahat.
0: Oke, okay, terima kasih. Teman berdua, kamu nanti akan ditemani oleh Kak Vivi ya. Jadi kamu gak boleh ganti frekuensinya, tetap di 90,8 Pro 2 Kendari. Karena nanti kita akan terus memberikan informasi dan juga lagu-lagu yang asik hingga jam 12 malam nanti. Dimas pamit. See you besok teman berdua. Dadah.

kisah. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 102.2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Informasi yang pertama. Perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tenggara menunjukkan kemajuan kelembagaan yang signifikan. Hingga saat ini seluruh desa atau kelurahan di Sulawesi Tenggara telah membentuk koperasi desa atau kelurahan merah putih dengan total 2.273 koperasi dan seluruhnya telah berbadan hukum. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan capaian ini menjadi fondasi penting bagi penguatan ekonomi desa, perluasan akses usaha masyarakat, dan pembangunan ekosistem bisnis lokal yang lebih terstruktur. Menurutnya, koperasi desa atau kelurahan merah putih merupakan instrumen strategis untuk menggeser koperasi dari sekadar badan hukum menjadi motor ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Ia juga mengatakan dalam konteks Sulawesi Tenggara, KDMP dan KKMP memiliki potensi besar untuk mendukung rantai pasok pangan, program prioritas pemerintah, hilirisasi produk desa, serta perluasan pasar ekspor berbasis komoditas unggulan daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Delegasi negara peserta United City and Local Government Asia Pacific 2026 melakukan penanaman pohon di kawasan Kebun Raya Kendari pada Kamis kemarin. Kegiatan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga lingkungan dan memperkuat kolaborasi antar kota di kawasan Asia Pasifik dalam menghadapi perubahan iklim global. Penanaman pohon berlangsung di tengah suasana hujan yang mengguyur kawasan Kebun Raya Kendari. Meskipun demikian, kegiatan tetap berjalan hikmat dan penuh antusiasme dari para delegasi internasional, kepala daerah hingga tamu undangan yang hadir. Para delegasi dari berbagai negara Asia Pasifik tampak tetap antusias mengikuti rangkaian kegiatan meski cuaca kurang bersahabat. Dengan mengenakan payung, mereka bergantian menanam bibit pohon lokal khas Sulawesi Tenggara seperti kayu eboni, ruruhi, kayu langsat hingga lobe-lobe di area Kebun Raya Kendari. Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan prasasti pembangunan Tugu UCLG SPAC oleh Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Bernadia Irawati Chandra Dewi, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hukua dan Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karina Imran SKM. Usai penandatanganan, Wali Kota Kendari menyerahkan bibit pohon kepada Sekjen UCLG ASPAC dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai tanda dimulainya gerakan penghijauan bersama yang menjadi bagian dari agenda internasional ini. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Penyanyi, penulis lagu, dan ikon media sosial ternama Bella Poarch memulai babak baru dalam karirnya dengan merilis single Ribcage pada awal Mei lalu. Sebuah lagu alternatif pop yang jujur dan mengharukan, Ribcage mengeksplorasi tema depresi dan PTSD melalui metafora Tooth yang merupakan karakter yang mewakili gigi masa kecil Bella yang disimpan ketika pergigi tidak pernah datang. Didukung oleh penampilan vokal yang memukau, lagu ini mengungkapkan sisi intim dari karya seninya. Lagu ini tentunya sangat cocok untuk menemani pendengar di perjalanan pulang atau saat dunia terasa lebih sepi di larutnya malam. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke sajian santai siang.

Prodi UFM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Prodi 2, ketemu lagi dengan Vivi yang bakal menemani kamu di perjalanan santai siang. Kamu bisa request lagu karena kita berada di hitlist hingga pukul 12 siang nanti ya, teman Prodi 2. Kira-kira lagu apa sih yang biasanya kamu dengerin kalau suasananya mellow-mellow gini, teman Prodi 2? Apakah lagu yang mellow juga atau justru lagu yang upbeat? Semuanya bisa ya kamu request di Prodi 2 Kendari. Kamu bisa requestnya di via chat WhatsApp di 0821-883-0908 atau bisa juga nih melalui DM Instagram di @pro2kendari. Anyway, dari tadi malam ya, Kota Kendari diguyur hujan, teman Pro2. Semoga semuanya tetap aman dan tidak adanya kendala ya dalam aktivitas ataupun juga lingkungannya juga tetap aman ya, teman Pro2. Amin. Dan kita berdoa saja kalau hujan yang diturunkan ini adalah hujan yang penuh berkah untuk kita semua. Karena kalau melihat dari cuacanya juga nih, teman Pro 2, sepertinya roman-romannya kita akan merindukan kehangatan matahari di hari Jumat ini. Karena sedari tadi malam, bukan dari pagi malah, dari malam jam 7 itu udah mulai hujan, kemudian dini hari juga hujan, lalu pagi pun juga hujan nih, teman Pro 2. Namun tentunya RRI Kendari selalu setia menemani teman Pro 2 hingga pukul 12 malam nanti. Dan saatnya kamu gabung dan request lagu favorit kamu nih, teman Pro 2. Bisa request lagu Indonesia ataupun juga mancanegara, pastiin itu adalah lagu pop ataupun juga kalau mau yang dangdut, ya paling banter hipdut lah ya. Seperti punyanya TNC, GMC atau Nikila, itu kita punya ya, teman Pro 2. Ataupun juga buat teman-teman Pro 2 yang ingin mendengarkan lagu-lagu yang sesuai dengan suasana cuaca hari ini, tentunya sangat boleh. Karena kita tidak mendapatkan yang cerah-cerah di hari ini, teman Pro 2, dari cuaca ya. Tapi kalau kamu ke studionya Pro 2, pastinya cerah banget nih. Vivi udah siap menghangatkan kalian. Kita semangatin dulu deh buat teman-teman Pro 2 ya, khususnya juga buat teman-teman umat muslim yang akan menjalankan ibadah sholat Jumat nanti. Yuk kita bangkitkan dulu semangatnya. Kita dengarkan lagu dari Treasure, ada Yellow.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata.

Teman Pro 2, siapa di sini? Sheila Gang. Mungkin ada satu rumah itu semua pada Sheila Gang ya. Entah itu orang tuanya, anaknya, menantunya. Semuanya pada suka Sheila on 7. Iya, karena Sheila on 7 itu bisa dibilang musik-musiknya semua usia bisa ini ya, menikmati nih teman Pro 2. Kali ini kabar terbaru dari band legendaris Indonesia yaitu Sheila on 7 yang merilis single terbaru berjudul Sederhana. Jadi ini dirilisnya pada Rabu lalu ya teman Pro 2, dan lagu ini tuh menjadi penanda perjalanan 30 tahun grup musik ini sekaligus hadiah spesial bagi penggemarnya. Ada yang seusia dengan Sheila on 7? Pastinya ada ya, Vivi. Lagu Sederhana pertama kali ini digarap oleh gitaris Sheila on 7 Eros Chandra sebelum kemudian disempurnakan bersama vokalis Duta Mojo dan bassist Adam Subarka. Nah, melalui lagu ini tuh mereka ingin menyampaikan pesan reflektif nih tentang pentingnya hidup sederhana di tengah berbagai tekanan kehidupan modern. Eros sendiri mengatakan lagu ini tuh ditujukan terutama bagi generasi muda yang tengah menghadapi beragam persoalan hidup. Menurutnya nih teman Pro 2, kebahagiaan itu dapat diraih dengan hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan dan dalam mengejar keinginan. Sepakat sih ya. Nah, Eros juga mengatakan nih kalau kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan itu menjadi hal penting di tengah gaya hidup konsumtif saat ini. Dengan memahami perbedaan ini, kamu dapat menjalani hidup lebih bijak dan menikmati kesederhanaan. Secara musikal nih, lagu Sederhana itu menghadirkan nuansa yang berbeda nih teman Pro 2. Karena mereka tuh memasukkan unsur rap. Ini juga menjadi karya kedua Sheila on 7 yang menggunakan elemen ini setelah lagu Pemuja Rahasia yang rilis tahun 2004 silam. Wow, siapa yang kelahiran tahun 2004? Berarti sama nih usianya dengan lagu Pemuja Rahasia, teman Pro 2. Eros juga menjelaskan bagian rap itu dalam lagu awalnya dibuat lebih dominan. Namun, setelah melalui proses diskusi bersama Duta dan juga Adam, bagian ini tuh diolah kembali agar tetap terasa khas dari Sheila on 7 nih, teman Pro 2. Duta Mojo sendiri menyebut perilisan lagu ini menjadi sesuatu yang spesial karena Sheila on 7 jarang merayakan hari jadi grupnya dengan karya baru. Nah, untuk video lirik lagunya juga sudah dirilis melalui kanal YouTube resmi Sheila on 7 bertepatan dengan ulang tahun ke-30. Adam Subarka menambahkan lagu ini tuh sebenarnya sempat direncanakan rilis pada awal 2026 nih. Namun, Sheila on 7 memutuskan menunda perilisan hingga setelah Lebaran agar tidak mengganggu suasana ibadah Ramadan. Wow, sangat bijak ya teman Pro 2. Kalau gitu kita langsung dengerin lagu terbaru dari Sheila on 7, Sederhana.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih?

Para ARMY, yuk merapat. Sepertinya sudah tidak sabar menantikan BTS, tapi harus bersabar sih ya. Karena kan kabarnya kalau di Indonesia di akhir tahun 2026 ini ya, teman Pro 2. Nah, ini tuh sepertinya sudah pada setiap negara, para ARDI, setiap negara para ARMY tuh lagi menunggu antriannya dikunjungi oleh BTS ya, teman Pro 2. Nah, updatean terbaru ada 50.000 lebih ARMY yang menyambut BTS nih, teman Pro 2. Jadi mereka tuh berkumpul di depan Istana Presiden hanya beberapa jam setelah kedatangan mereka nih. Mereka juga kompak melakukan fan chant serta menyanyikan lagu Hooligan secara kompak nih, teman Pro 2. Tentunya hal ini membuktikan pengaruh global mereka yang tidak tertandingi ya. Anyway, ini mereka ARMY yang berada di Meksiko nih, teman Pro 2. Kebayang gak tuh 50.000 untuk menyambut. Apa gak kaget tuh para BTS ya, teman Pro 2. Tapi ini memang sangat keren ya, bisa dilihat dari solidaritas ya, kekompakan mereka. Mereka fanchant sekaligus menyanyikan lagu dari idolanya, yaitu lagu terbaru dari BTS, Hooligan, yang masuk ke dalam album terbaru mereka ya, Arirang. So, kalau di Indonesia nanti kira-kira ada berapa ya? 50.000? 50.000 itu orang semua tuh. Oke deh, teman Pro 2, kita langsung dengerin deh lagunya BTS, Hooligan. Buat kamu yang mau request lagu, tentunya masih bisa, teman Pro 2, perjalanan kita di hitlist yang hari ini hingga pukul 12 siang. Jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. So, yuk kita dengerin bareng BTS, Hooligan.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Ada kabar fresh dari dunia musik Indonesia. Salma Salsabil yang kembali menyapa para penggemarnya melalui single terbaru berjudul Hachu. Kayak suara bersin ya, teman Pro2. Nah, memang sih ini bacanya itu kayak lagi bersin. Hachu nih, teman Pro2. Jadi ini lagunya dirilis di tanggal 8 Mei ini. Wow. Jadi nih teman Pro2, lagu Hachu ini sebelum rilisnya aja itu sudah banyak berseliweran. Itu kayak Salma tuh lagi giat-giatnya main sosmed deh teman Pro2. Tapi emang kan mempromosikan lagunya ya. Dan lagu ini tuh jadi warna baru juga untuk Salma karena menghadirkan nuansa musik yang lebih segar, modern, dan eksploratif. Kabarnya Hachu ini mengusung pop ballad modern dengan sentuhan R&B ringan, tapi tetap mempertahankan karakter vokal khas dari Salma yang emosional dan juga otentik. Sebelum resmi dirilis, teaser lagu ini juga sempat ramai di media sosial dan bikin penasaran banyak fans. Bahkan antusiasme pendengar tuh sudah terasa sejak potongan lagunya ini dibagikan nih teman Pro2. Dan menariknya lagi, Salma juga ikut terlibat dalam proses penulisan lagu ini. Jadi bukan cuma tampil sebagai penyanyi, tapi juga menunjukkan sisi kreatifnya sebagai songwriter muda yang berbakat. Buat kamu yang mengikuti perjalanan karir Salma sejak jadi juara Indonesian Idol nih, teman Pro2 pasti tahu kalau dia tuh konsisten menghadirkan karya-karya yang relate dengan kehidupan anak muda. Setelah sukses dengan album Berharap Pada Timur, kini lagu terbarunya Hachu diprediksi bakal jadi salah satu lagu yang ramai masuk playlist hits tahun ini. So, langsung aja kita dengerin nih teman Pro2, lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hachu.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

bagian dari teman terbaik kamu. Kamu masih bisa request lagu favorit kamu, teman Pro 2. Tentunya kita masih di hitlist yang hari ini. Pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. Biasanya kalau mendung-mendung gini, kamu sukanya dengerin lagu apa nih, teman Pro 2? Lagu yang mellow biar makin nyenyak tidurnya. Mau lanjut tidur lagi kah? Ini udah siang loh, teman Pro 2. Jangan sampai kamu kira ini masih pagi ya. Apalagi mungkin buat teman-teman Pro 2 yang jadwalnya di hari ini tuh WFA, work from anywhere ya. Ingat, ini udah siang. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang muslim juga, yang bersiap untuk sholat Jumat ya, melaksanakan ibadah sholat Jumat, ingat ini udah jam 11 lebih 18 menit, teman Pro 2. Jangan sampai kamu hanya mengecek langit, oh langitnya masih, kayaknya masih pagi nih, masih jam 7 nih. Oh tidak, ini udah jam 11 siang, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu sudah beraktivitas ya sedari tadi. Dan juga semoga buat teman-teman Pro 2 yang beraktivitas di hari ini, dimanapun dan juga kapanpun itu, apapun itu, teman Pro 2, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan rintangan. Semoga hujan yang turun di hari ini menjadi hujan yang penuh berkah untuk kita semua.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

teman-teman Produe, ada yang suka dengerin lagu dari Charlie XCX, teman Produe? Nah, sepertinya ini kabar yang kamu tunggu-tunggu, karena Charlie XCX tuh baru aja ngupload teaser baru yang menandakan comebacknya ke dunia musik. Dalam teasernya terlihat Charlie XCX ini yang berjalan lah, lalu menginjak gitar dengan iringan instrumen musik rock. Wow, ini menandakan Charlie XCX ini ingin mencoba masuk ke genre musik baru, yaitu genre rock dengan judul rock music. Charlie juga siap comeback di hari Jumat ini, teman Produe. Kita nantiin aja bagaimana lagu terbaru dari Charlie XCX. Nanti Vivi cari tahu dulu ya, cari tahu. Kita lihat dulu di playlistnya Produe ya, di audio musik library-nya kita, apakah sudah masuk atau belum nih lagu terbaru dari Charlie XCX. Kalau gitu kita paste dulu dengan lagunya Charlie yang lama, ada lagunya Charlie XCX, Party For You.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jatuh.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita ke kabar dari dunia musik dulu di musik Korea nih, teman berdua. Sepertinya sedang dikode-kode bahwa salah satu member dari New Jeans bakalan kembali ini bergabung di agensi Adore. Jadi nih teman berdua, Adore merespon rumor kembalinya Minji ke New Jeans. Spekulasi ini tuh mencuat tepat di hari ulang tahun Minji pada hari Kamis kemarin, sehari setelah ia memberikan kejutan bagi penggemar yang mengunjungi kafe perayaan ulang tahunnya. Melalui akun media sosial resmi New Jeans, Adore mengunggah beberapa foto kue yang dipanggang sendiri oleh Minji untuk para penggemar atau bunny. Nah, agensi juga yang menaungi New Jeans ini menambahkan bahwa meskipun belum ada detail spesifik, diskusinya secara umum tuh berjalan ke arah yang positif. Keterangan ini juga disampaikan sehari setelah Minji muncul ke publik dalam sekian lama. Selain mengirimkan 500 kue buatannya sendiri, Minji juga meninggalkan surat tulisan tangan dan foto strip di kafe-kafe yang dikelola penggemarnya ini. Nah, gestur ini tuh langsung menyedot perhatian netizen ya, yang menganggapnya sebagai bentuk apresiasi tulus Minji di tengah ketidakpastian grupnya. Ia juga mengaku menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan para penggemar dan berharap mereka tuh selalu sehat serta bahagia. Menariknya nih teman perdua, dalam proses pembuatan kue ini, Minji menyertakan inisial H dan gambar sapi yang oleh penggemar ditafsirkan sebagai kode bantuan dari rekan satu grupnya. Kondisi New Jeans dalam masa transisi yang pelik sejak perselisihan antara Hybe dan mantan CEO Adore, Min Hye-jin, setelah sempat mengumumkan hiatus massal pada Maret 2025 lalu akibat perintah pengadilan ya, formasi grup kini mulai berubah. Ada Haerin, Haein, dan juga Hani telah dikonfirmasi kembali ke agensi pada November dan Desember tahun lalu nih. Di sisi lain, nasib Daniel justru berakhir dengan pemutusan kontrak eksklusif pada Desember 2025, dan pihak Adore juga bahkan melayangkan gugatan ganti rugi terhadap Daniel karena dianggap bertanggung jawab atas keterlambatan kembalinya grup. Meskipun di 27 April lalu ya, Adore sempat menyatakan bahwa New Jeans sedang bersiap untuk aktivitas baru, status kontrak Minji hingga kini belum dikonfirmasi secara resmi. Kita nantiin konfirmasi resminya, semoga sesuai harapan penggemarnya ya teman Pro 2.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: She's here.
2: So sorry about the rain.
3: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
2: 6, 7, 8, and 1.
3: Hey.
4: Hi.
3: So I have new choreo.
4: New choreo.
3: Yes.
4: Okay.
3: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: Oh, I love that.

Prodi UFM kendari teman terbaik kamu, teman Prodi 2 masih di Santai Siang dan kita berada di segmen Muda Kreatif. Kita hadirkan beberapa informasi ya dari dunia usaha yang pastinya bisa menginspirasi teman-teman Prodi 2 dan juga pastinya kreatif juga ya infonya ini di ruang dengar kamu hingga pukul 1 siang. Nah, teman Prodi 2, di tengah kondisi sekarang semakin banyak anak muda yang mulai tertarik punya usaha sendiri, tidak harus langsung besar, tidak harus punya modal puluhan juta. Yang penting tuh berani mulai dulu dari ide sederhana, karena ternyata tuh banyak bisnis kecil yang awalnya hanya iseng atau coba-coba, sekarang tuh malah berkembang jadi sumber penghasilan utama. Anyways, yang hari ini kita bakal bicara tentang usaha yang kelihatannya sangat simpel tapi ternyata punya peluang untung yang cukup menjanjikan. Usaha ini tuh sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita nih, gampang dijalankan, fleksibel, dan tentunya cocok untuk pelajar, mahasiswa sampai anak muda yang pengen punya pemasukan tambahan. Yap, kita bakal bahas bisnis seputar repacking snack atau usaha kemas ulang camilan. Mungkin ada yang berpikiran, emang bisa ya cuma jual snack dikemas ulang dapat untung? Jawabannya sangat bisa. Karena sekarang orang bukan cuma beli rasanya, tapi juga beli tampilan ya, teman Prodi 2, kenyamanan dan juga pengalaman. Makanya tuh snack dengan kemasan lucu, praktis, dan juga estetik seringkali lebih menarik perhatian pembeli, apalagi kalau dipromosikannya lewat media sosial. Yang bikin usaha ini menarik adalah modal awalnya relatif minim, bahkan banyak yang mulai dari rumah dengan alat sederhana. Jadi tentunya sangat cocok untuk kamu yang ingin belajar bisnis tanpa harus takut rugi besar. Dan yang paling penting, usaha seperti ini tuh melatih kreativitas ya, mulai dari memilih produk, bikin nama brandnya, desain kemasannya, sampai cara promosinya. Semuanya bisa jadi ruang untuk kamu yang menuangkan ide-ide kreatif. Lalu bagaimana caranya? Di selama 1 jam ke depan ini kita bakal bahas, teman Prodi 2, pastikan kamu stay tune terus di Muda Kreatif ya, di Prodi 2, kita di segmen Muda Kreatif, karena habis ini kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang peluang usaha repacking snack yang bisa jadi cuan maksimal dari modal minimal.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Teman Pro 2 bahas tentang cuan ya, repacking snack nih teman Pro 2. Tentunya banyak hal yang bisa dicoba dengan memilih dulu nih yang mana kamu lihat di pasaran kamu, target pasar kamu kemana, dan snack seperti apa dulu nih teman Pro 2. Satu alasan kenapa bisnis repacking snack ini cocok buat kamu, apalagi yang pemula ya, adalah karena modalnya tuh tidak terlalu besar. Kalian tuh tidak harus langsung beli mesin mahal atau sewa toko besar. Bahkan banyak pelaku usaha yang memulai bisnis ini hanya dari dapur rumah sendiri. Peralatan dasarnya juga sederhana. Yang pertama itu tentunya wadah atau kemasan snack ya. Sekarang tuh banyak pilihan kemasan yang harganya terjangkau, mulai dari plastik transparan, standing pouch, sampai kemasan ziplock yang terlihat lebih premium. Lalu kalian butuh yang namanya timbangan digital. Ini agar ukurannya tiap kemasan tuh konsisten ya teman Pro 2. Tentunya ini sangat penting agar pelanggan tuh merasa produk yang dibeli sesuai dan profesional. Kemudian alat press plastik atau hand sealer nih teman Pro 2. Nah ini untuk menutup kemasan agar snacknya tetap renyah dan tahan lebih lama. Kalau mau lebih menarik lagi, kalian bisa tambahin stiker brand sendiri. Nah, ini bagian yang serunya nih, karena di sini kalian bisa mulai membangun identitas usaha kamu. Pilih nama brand yang unik, gampang diingat, dan punya ciri khas anak muda. Tambahin juga desain warna yang menarik agar produknya itu terlihat lebih stand out dibanding snack biasa. Dan jangan salah nih teman Pro 2, sekarang branding itu sangat penting. Kadang produk sederhana bisa terlihat lebih mahal dan menarik hanya karena desain kemasan yang bagus. Makanya nih, kreativitas punya peran besar di usaha seperti ini. Untuk modal awal pun bisa disesuaikan kemampuan. Nah, ada yang mulai dari ratusan ribu sambil belajar pasar. Yang penting jangan takut untuk memulainya dari kecil, karena dalam dunia usaha

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka.

teman Pro 2, kalau kayak tadi kita bahas apa sih yang dibutuhkan ketika kita ingin menjalankan usaha repacking snack ini. Nah, mungkin ada yang masih bingung, terus cara jualnya bagaimana? Di era digital sekarang nih, promosi itu tidak harus mahal, justru media sosial bisa jadi senjata utama untuk kamu bisnis, untuk buat bisnis kecil berkembang cepat. Kalian bisa mulai dari platform yang dekat sama anak muda seperti Instagram, TikTok. Nah, upload foto produk yang menarik, bikin video packing snacknya, atau kasih review terasa dengan gaya santai dan juga lucu. Counter start derhana tapi konsisten sering lebih efektif ya dibanding iklan mahal teman Pro 2. Apalagi sekarang tuh orang suka nonton video makanan, mulai dari suara yang kriuk dari snacknya, level pedas ekstrimnya, sampai proses packing yang rapi dan satisfying. Nah, itu bisa sekali ya jadi ide konten kamu teman Pro 2. Selain online, kalian juga bisa mulai nih dari lingkungan terdekat dulu. Misalnya titip jualan kamu di kantin sekolah, warung sekitar rumah, atau tawarin ke teman-teman kampus dan juga kantor kamu. Jangan lupa kasih promo kecil di awal agar orang tuh tertarik untuk coba. Contohnya, beli 2 gratis 1, bonus stiker lucu, atau challenge pedas buat menarik perhatian pembeli. Yang penting sih ya dalam bisnis itu makanan, dalam bisnis makanan ringan khususnya nih, yaitu menjaga rasa dan kualitas. Karena kalau enak, pelanggan biasanya bakal balik lagi nih, bahkan merekomendasikan ke teman-temannya. Dan satu lagi nih teman Pro 2, jangan malu buat promosi. Banyak bisnis besar yang awalnya juga dimulai dari posting jualan sederhana di media sosial. So why not? You should try it.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Poin Pro 2 bahas bahas tentang usaha repacking snack ya, yang dari obrolan kita tadi itu kalau kita bisa simpulkan ya, kalau peluang usaha sebenarnya itu ada di sekitar kita. Bahkan dari sesuatu yang sederhana seperti snack ataupun juga camilan, ternyata bisa jadi bisnis yang menjanjikan kalau dikemas dengan kreativitas dan juga semangat. Bisnis repacking snack ini mengajarkan juga kalau memulai usaha itu tidak harus menunggu modal besar atau fasilitas lengkap. Yang paling penting adalah keberanian untuk mencoba, kemauan belajar, dan juga konsistensi menjalankan ide. Karena di zaman sekarang ya teman Pro 2, kreativitas itu punya nilai yang tinggi. Anak muda yang berani berkarya dan memanfaatkan peluang kecil itu bisa jadi pengusaha sukses di masa depan. Jadi buat kamu yang selama ini masih bingung mau mulai usaha dari mana, mungkin ide sederhana ini bisa jadi langkah awal kamu nih teman Pro 2. Siapa tahu dari dapur rumah sendiri lahirlah brand snack lokal favorit banyak orang. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Kita masih bersama di Santai Siang.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

berada di Sport Update. Informasi dari dunia olahraga Vivi hadirkan di ruang dengar kamu hingga pukul 2 siang nanti. Yuk kita update kabar dari dunia basket Indonesia. Teman Pro 2 perjuangan timnas basket 3x3 putri Indonesia harus terhenti di babak kualifikasi FIBA Women Series Manila 2026 yang digelar di Filipina. Tim Merah Putih yang diperkuat oleh Angelica Jennifer Chandra, Diva Intan Nurfadila, Evelyn Vio, dan juga Tasya Herisa Putra belum berhasil melangkah ke fase berikutnya setelah mengalami dua kekalahan di grup B. Indonesia dulu kalah dari Singapura dengan skor 9-20, lalu kembali mendapat perlawanan berat saat menghadapi Mongolia dan menyerah di skor 9-21. Hasil ini membuat Indonesia finish di posisi terakhir grup, dan meskipun begitu nih teman Pro 2, ajang ini bukan hanya tentang hasil akhir pelatih Fandi Andika Ramadhani. Sebelumnya memang menyebut Women Series Manila jadi bagian dari proses pembentukan tim menuju Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Jadi pengalaman bertanding lawan tim-tim kuat Asia ini tetap penting ya buat perkembangan skuad Indonesia ke depannya. Semangat terus buat timnas basket 3x3 putri Indonesia, karena setiap pertandingan adalah langkah untuk jadi lebih kuat dan lebih siap di turnamen berikutnya.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman Radio, kita ke kabar olahraga selanjutnya. Nah, ini kabar datang dari ajang Italian Open 2026 di Roma. Petenis muda andalan Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses melaju ke putaran ketiga setelah menyingkirkan rising star asal Republik Ceko, Tereza Valentova, dalam dua set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Pertandingan ini berlangsung di Foro Italico Roma dan selesai dalam waktu 1 jam 34 menit. Meski menang strike set, teman pro dua pertandingan tidak berjalan mudah bagi Gauff. Unggulan ketiga ini sempat mendapat tekanan dari Valentova yang tampil agresif sejak awal laga. Bahkan, Coco Gauff juga mencatat 7 double fault sepanjang pertandingan. Tapi pengalaman dan mental juaranya bikin dia tetap mampu mengendalikan permainan. Kemenangan ini tentunya jadi kemenangan ke-20 Coco Gauff sepanjang musim 2026. Dan di putaran ketiga nanti, dia bakal menghadapi petenis Argentina Solana Sierra. Sebelumnya, sukses menumbangkan Angelina Kalinina. Italian Open sendiri jadi salah satu turnamen penting jelang Grand Slam Roland Garros. Jadi performa para pemain top dunia sekarang lagi benar-benar jadi sorotan. So, congratulations buat Coco Gauff.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

kabar terbaru datang dari drawing Piala AFF U19 2026 nih. Timnas Indonesia U19 dipastikan akan menghadapi rival kuat Vietnam di grup A ASEAN U19 Boss Championship 2026. Selain Vietnam sendiri, Garuda Muda juga satu grup nih bersama Myanmar dan juga Timor Leste. Hasil drawing ini diumumkan dalam acara resminya di Medan Sumatera Utara yang juga jadi tuan rumah turnamen tahun ini. Pelatih Nova Arianto menyebutkan grup ini akan berjalan sangat kompetitif. Menurutnya Vietnam jadi lawan yang wajib diwaspadai karena punya karakter permainan yang kuat secara fisik dan juga mental ya. Tapi Nova memastikan nih skuad Garuda Muda siap menghadapi tantangan ini. Menariknya lagi nih, teman Pro 2 Indonesia tuh datang ke turnamen ini dengan status juara bertahan setelah sukses meraih trofi pada edisi 2024. Jadi tekanannya pasti ada, tapi justru dijadikan motivasi tambahan untuk tampil maksimal di depan pendukung sendiri. Piala AFF U19 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1 sampai 14 Juni mendatang di Sumatera Utara. 3 stadion sudah disiapkan untuk jadi venue pertandingan dan tentunya dukungan supporter Indonesia bakalan jadi energi ekstra buat Garuda Muda.

garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Teman Pro 2, siapa di sini pecinta otomotif? Aksi seru datang dari ajang Rally Portugal 2026. Rally muda Oliver Solberg tampil ganas dan belum terbendung di lintasan Zever Albergaria, Portugal. Pembalap Toyota Gazoo Racing ini sukses mendominasi special stage kedua atau dan langsung memimpin klasemen sementara di Rally Dunia WRC Portugal 2026. Solberg sendiri tampil konsisten ya sejak awal lomba. Setelah menuntaskan 3 etape dengan total jarak lebih dari 37 km, dia berhasil unggul 3,4 detik dari Adrian Vermeulen. Persaingan juga semakin panas karena nama-nama besar seperti Sebastian Ogier, Thierry Neuville, dan juga Alvin Evans cuma terpaut tipis sekitar 0,3 detik. Menariknya nih, teman Pro 2, Alvin Evans sempat memimpin di salah satu etip sebelum akhirnya disalip Solberg di lintasan Zever Albergaria. Tapi perali asal Swedia ini tetap tampil tenang dan memilih bermain aman demi menjaga ritme balapannya. Dalam wawancara, Solberg bilang kalau rally ini masih panjang dan dia tidak mau bikin kesalahan terlalu cepat. Apalagi lintasan Portugal terkenal berat dengan trek cepat dan penuh tantangan teknis. Rally Portugal sendiri bakal lanjut ke etape berikutnya melewati di Mortagua, Arganil, Lousa sampai Goes yang dikenal punya track ekstrim dan menguras fokus pembalap. Jadi persaingan dipastikan masih bakal panas sampai akhir pekan nanti nih, teman Pro 2. Ini menjadi informasi terakhir Vivi di Sport Update teman Pro 2, tapi tenang aja, Vivi masih temani kamu di perjalanan santai siang. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

98,8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu, teman Pro 2 di perjalanan santai siang ini. Alright, kita berada di segmen Pro 2 Time. Informasi dari dunia entertainment Vivi hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ke kabar pertama dulu nih, teman Pro 2. Kali ini ada kabar terbaru dari dunia perfilman Indonesia. Aktor muda Keisha Alvaro lagi jadi sorotan melalui film horor terbarunya berjudul Tumbal Proyek. Bukan hanya horor biasa nih teman Pro 2, film ini tuh ternyata punya sisi emosional yang sangat dalam. Keisha bilang kalau proyek film ini tuh terasa menyentuh karena mengangkat kisah tentang kehilangan seorang ayah di balik misteri proyek pembangunan besar. Jadi ini bukan sekadar bikin tegang ya, tapi juga mengaduk perasaan penonton. Di film ini, Keisha memerankan karakter Yuda, seorang anak yang berusaha mencari kebenaran atas kematian ayahnya yang misterius di sebuah proyek jembatan. Nah, demi mendalami karakter itu, Keisha sampai belajar langsung nih dunia konstruksi. Nah, mulai dari mencangkul, pakai alat proyek, sampai mengoperasikan ekskavator. Wow, kebayang dong totalitasnya nih teman Pro 2. Yang bikin makin menarik lagi, film garapan sutradara Jero Poin ini juga mengangkat mitos tumbal proyek yang selama ini tuh sering jadi cerita urban ya di masyarakat kita. Tapi tenang aja, filmnya tidak hanya jual jump scare, ada drama keluarganya juga, misterinya iya, dan pesan sosialnya juga tentang pentingnya nilai nyawa manusia di balik megahnya pembangunan. Selain Keisha, film ini juga dibintangi oleh Kalista Arum dan Karina Suwandi. Rencananya Tumbal Proyek bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 13 Mei 2026 mendatang. Wah, jadi penasaran nih teman Pro 2, kira-kira kamu berani tidak nih nonton horor yang katanya bikin merinding sekaligus baper?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman-teman Pro 2, kita ke informasi selanjutnya. Masih dari dunia perfilman, tapi kali ini film luar ya, Teman Pro 2. Jadi film Hollywood yang lagi rame ini, sutradara Matt Shakman resmi digandeng untuk menggarap film baru dari franchise legendaris Planet of the Apes. Buat yang belum tahu, Matt Shakman ini sebelumnya tuh dikenal lewat film superhero The Fantastic Four, First Step, dan sekarang dia pindah haluan ke dunia science fiction. Penuh kera cerdas yang udah melegenda ini. Film terbaru ini lagi dalam tahap pengembangan dengan studio 20th Century Studio. Yang menariknya lagi, Shakman bakal bekerja bersama penulis Josh Friedman yang juga pernah terlibat di film sebelumnya dalam franchise ini. Jadi bisa dibilang ya, timnya ini bukan orang baru di dunia apps. Tapi Teman Pro 2, yang bikin penasaran itu, cerita film ini masih dirahasiakan. Yang jelas ya, ini disebut bakalan jadi cerita baru, bukan kelanjutan langsung dari film sebelumnya, Kingdom of the Planet of the Apes. Ya, jadi kemungkinan kita bakal lihat sudut pandang dan petualangan yang benar-benar fresh. Franchise ini sendiri bukan main-main juga, sudah jadi salah satu waralaba science fiction terbesar di dunia dengan pendapatan miliaran dolar dan sejarah panjang dari era klasik sampai reboot modern. Belum ada tanggal rilis pastinya, tapi yang jelas proyek ini lagi jadi salah satu yang paling ditunggu para pecinta film science fiction. Wah, jadi makin penasaran ya Teman Pro 2, kira-kira Planet of the Apes ini versi dari Matt Shakman ini bakalan sekeren apa nanti kalau udah ada tanggal rilisnya atau updatean laginya tuh Teman Pro 2, kita updatein buat teman-teman Pro 2. So pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM, Kendari teman terbaik kamu.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Terbaik kamu. Kita masih bersama di Pro 2 Taiman ya, teman Pro 2. Kali ini kabar dari Shotaro dari grup Rise teman Pro 2. Walaupun sedang mengalami cedera ya di bagian pergelangan kakinya, Shotaro tetap menunjukkan profesionalismenya dengan tetap hadir di beberapa jadwal grup yang sudah direncanakan. Jadi ceritanya, Shotaro ini mengalami cedera saat tampil di sebuah acara luar negeri. Nah, setelah diperiksa ternyata ada masalah pada ligamen pergelangan kakinya. Tapi tenang aja nih teman Pro 2, kondisinya sudah ditangani dan dia lagi dalam masa pemulihan. Yang bikin salut, meski belum sepenuhnya pulih, Shotaro tuh tetap bakal ikut beberapa agenda penting dari grupnya yaitu RISE, seperti festival kampus dan event di Jepang. Tapi ada penyesuaiannya juga nih teman Pro 2, dia tidak akan melakukan koreografi berat dulu demi fokus ke pemulihan. Nah, keputusan ini juga sudah dipertimbangkan bersama tim medis dan agensi, jadi memang kesehatan jadi prioritas utama ya, tapi tetap bisa menyapa fans secara langsung. Wah, ini dedikasi kayak gini nih yang bikin banyak fans tuh semakin respect ya teman Pro 2. Semoga cepat pulih dan bisa balik full perform lagi di panggung ya buat Shotaro-nya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Jelang pukul 3 sore, teman Pro 2, waktunya Vivi sign out dari ruang dengar teman Pro 2. Tapi tenang aja, di santai siang, sore ceria, ada Yayan yang sudah siap menemani kamu. Entah sudah siap atau belum ya, harusnya sudah siap. Hai.
1: Sudah siap dong.
0: Oke, mana nih? Oh, oke.
2: Aduh, hai. Oh ini sudah sore, keren
0: iya.
2: Masih pagi.
0: Iya kan? Ini dari tadi cuacanya itu iya. Kayak setia dengan
2: jam 6 pagi.
0: Jam 6 gitu, pagi, iya benar.
2: Jadi
0: benar. Kayak matahari tidak diberikan waktu untuk akses ya.
2: Iya benar banget. Padahal kan kita butuh matahari juga untuk mengeringkan cucian-cucian kita itu ya.
0: Kata matahari, giliran aku panas, kamu gak bilang satu orang satu.
2: Oke deh, di perjalanan sore ceria barengan sama Yayan. So buat Kak Vivi, selamat beristirahat.
0: Oke deh, selamat bertugas Yayan.
2: Thank you.
0: Baik teman Pro 2, ada Yayan yang siap menemani perjalanan sore ceria kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Nanti kita ketemu lagi di hari Minggu insya Allah ya, di waktu yang sama di santai siang. So pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Metro Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran secara resmi meluncurkan ajang Kendari Half Marathon 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang. Peluncuran kegiatan olahraga berskala nasional tersebut berlangsung meriah di kawasan Car Free Day tepat di depan kantor Wali Kota Kendari pada minggu kemarin. Dalam sambutannya, Wali Kota memberikan apresiasi tinggi kepada panitia penyelenggara yang telah menggagas acara ini. Ajang tersebut dipandang sebagai momentum strategis untuk mendorong kemajuan daerah dari berbagai sektor mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kia dipastikan absen dari penampilan grup Kiki pada festival Daedong Universitas Cheongsun akibat gangguan kesehatan serius. Starship Entertainment menyampaikan kondisi kesehatan Kia memburuk sehingga dirinya harus menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit. Agensi menjelaskan Kia didiagnosis mengalami gastritis akut setelah menjalani pemeriksaan kesehatan menyusul keluhan kondisi tubuh memburuk. Setelah mendapatkan penanganan medis, tenaga kesehatan menyarankan Kia beristirahat penuh demi mempercepat proses pemulihan kondisi tubuhnya. Karena alasan kesehatan tersebut, Kia akhirnya tidak dapat mengikuti jadwal penampilan Kiki pada acara festival kampus yang berlangsung. Starship Entertainment juga menegaskan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan artis sebagai prioritas utama perusahaan. Kita beralih ke informasi yang terakhir. SM Entertainment mengumumkan kondisi terbaru anggota RIZE Sotaro setelah mengalami cedera pergelangan kaki saat tampil di luar negeri. Agensi memastikan Sotaro tetap menghadiri sejumlah jadwal mendatang dengan partisipasi panggung yang dibatasi sementara. SM Entertainment menjelaskan cedera tersebut terjadi ketika Sotaro menjalani penampilan dalam acara internasional beberapa waktu lalu bersama grupnya. Setelah menjalani pemeriksaan medis mendetail di rumah sakit, dokter menyatakan dirinya mengalami robekan ligamen pada bagian pergelangan kaki. Saat ini Sotaro tengah menjalani masa pemulihan menggunakan semi-cast sambil rutin menjalani perawatan rawat jalan secara berkala. Pihak agensi menyebut aktivitas kesehariannya masih memungkinkan dilakukan meskipun gerakan fisik berat harus dibatasi untuk sementara waktu. Karena kondisi tersebut, Sotaro dipastikan tetap mengikuti beberapa agenda yang sebelumnya telah dijadwalkan bersama anggota RIZE lainnya dalam waktu dekat. Jadwal itu mencakup Festival Universitas Nasional Incheon yang akan berlangsung pada Kamis 8 Mei 2026. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sore ceria ya. Tentunya saat ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Hari ini rupanya kota Kendari masih harus bersahabat dengan hujan ya teman Pro 2. Mulai banyak juga nih yang sudah mulai merindukan sama hangatnya matahari, karena ini sudah mau masuk weekend juga besok ya. Karena weekend itu biasanya selalu identik sama waktu mencuci gitu. Tapi semoga sih teman Pro 2 ya, matahari juga segera kembali menyapa bumi Anoa ini, karena berbagai aktivitas juga sudah mulai terhalang nih ya gara-gara cuaca. Dan yang pasti teman Pro 2, kebersamaan di sore ceria kita awali dengan Sherlock, sharing informasi lokal. Kamu juga bisa ikutan update informasi yang ada di sekitar kamu, informasi lalu lintas boleh, update info cuaca juga boleh. Kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital, tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari atau di WhatsApp kita di 0821 883 0908.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi teman Pro 2 datang dari 3 mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haloleo Kendari yang berhasil mengharumkan nama almamater dengan mendapatkan juara 1 di Lomba Esai Nasional dalam ajang Pekan Ilmiah Aquakultur 2026. Dan mereka teman Pro 2 ya adalah angkatan 2025 dan ketiganya juga bersaing secara langsung dengan peserta dari berbagai universitas yang ada di Indonesia dalam ajang yang digelar di Universitas Sulawesi Barat di kota Majene di tanggal 5 sampai 6 Mei kemarin. Dari ketua timnya Jabal Nur juga mengatakan kalau memang mereka tuh mengusung inovasi teknologi budidaya perikanan berkelanjutan berbasis Internet of Things yang mana menurutnya inovasi ini tuh dirancang untuk membantu para pembudidaya memantau kualitas air secara real time melalui penerapan teknologi Internet of Things sendiri teman berdua. Dan yang pasti inovasi ini juga memberikan kemudahan pembudidaya ya dalam mengontrol kualitas air dengan budidaya menggunakan Internet of Things yang dikontrol real time melalui aplikasi yang mereka kembangkan sehingga memberikan kemudahan dan juga efektivitas ke pekerjanya teman berdua. Dan ini juga menjadi salah satu kebanggaan juga ya teman berdua. Ada anggota timnya Nur juga menyebutkan kalau memang penyusunan karya esai ini tuh memakan waktu sekitar 1 bulan. Selama proses pengerjaannya, timnya juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penentuan ide, ya, analisis masalahnya, penyusunan argumen juga, hingga perumusan tesis statementnya bakal seperti apa. Dan yang pasti, teman Pro 2, timnya juga berencana kembali ke kota Kendari di

Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Update informasi teman Pro 2, kita jalan-jalan dulu nih di Pulau Kabaena. Karena di sana ada masyarakat Bajo ya, yang sekarang mulai menikmati akses air bersih untuk kebutuhan sehari-harinya teman Pro 2. Warga yang sebelumnya juga bergantung pada air asin, kini juga mengaku sangat terbantu ya dengan hadirnya program distribusi air bersih dari Yayasan Darul Asar, yang mana program ini dijalankan melalui Yayasan Kesejahteraan Masjid di bawah asuhan Yayasan Darul Asar teman Pro 2 sejak digagas di tahun 2025. Dan jaringan distribusi air bersih ini juga sudah menjangkau sedikitnya 430 rumah di kecamatan di Pulau Kabaena. Dari pengelola operasional yayasan juga mengatakan kalau memang pemasangan instalasi pipa ke rumah warga ini dilakukan tanpa pungutan biaya ya, karena memang program ini tuh sengaja dihadirkan untuk membantu masyarakat pesisir yang selama ini mengalami keterbatasan akses air bersih. Menurutnya juga teman Pro 2, manfaat dari program ini paling dirasakan oleh masyarakat Bajo yang tinggal di pesisir Kelurahan Sikeli hingga Pulau Sogori ya teman Pro 2, karena memang sebelumnya warga tuh harus bersusah payah mencari sumber air bersih untuk kebutuhan harian. Dan salah seorang warga di sana juga memang mengaku ya kalau kondisi kini tuh jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Dikatakan juga kalau warga dulu tuh kerap menggunakan air asin untuk mandi hingga mencuci karena sulit sekali memperoleh air tawar. Dan yang pasti teman Pro 2 ya, warga Pulau Sogori juga diketahui mengambil air bersih itu menggunakan perahu dari wilayah pesisir Kelurahan Sikeli, dan kehadiran program itu dinilai juga membawa dampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat pesisir di Pulau Kabaena.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi teman Pro 2 ya di Jalan Martandu di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, yang di mana tempat ini tuh kerap tergenang air ya setiap kali hujan deras mengguyur di wilayah tersebut teman Pro 2. Dan ruas jalan ini salah satu akses menuju sejumlah perkantoran ya, seperti kantor Gubernur Sultra, Polda Sultra, dan juga BPS Sultra. Dan di sepanjang jalan juga terdapat banyak kios pedagang, mulai dari toko sembako hingga warung makan teman Pro 2. Dan biasanya air meluber juga hingga menutupi sebagian badan jalan usai hujan turun. Air keruh juga tampak mengalir deras dari saluran drainase ke ruas jalan dan membentuk pusaran di beberapa titik. Dan kondisi ini juga tampak disebabkan karena drainase yang tidak mampu menampung debit air saat hujan deras. Meski memang lalu lintas tetap berjalan ya, sejumlah pengendara juga terlihat memperlambat kendaraan untuk menghindari mogok maupun juga tergelincir akibat genangan air.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro Duo Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria, masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan juga masih akan hadir karena dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada ya teman Pro 2. Dan lagi-lagi kota Kendari masih diguyur hujan teman Pro 2 ya. Sekarang juga sudah semakin gelap. Rasanya kalau cuaca seperti ini tuh menuntut kita untuk ya berrebahan gitu ya. Kayak malas ngapa-ngapain teman Pro 2. Tapi banyak orang juga yang merasa gitu ya, hari berjalan begitu sangat cepat, tapi ketika malam datang justru muncul rasa kosong karena tidak ada hasil yang benar-benar terasa teman Pro 2 ya. Aktivitas padat belum tentu produktif karena kesibukan tuh sering hanya menjadi rutinitas tanpa arah yang jelas. Dan tanpa sadar ada banyak sekali kebiasaan kecil ya yang perlahan itu menghabiskan energi kita, fokus kita, dan juga waktu kita secara diam-diam teman Pro 2. Dan fenomena ini juga makin sering terjadi di tengah gaya hidup modern seperti sekarang ini yang memang penuh dengan distraksi dan tekanan sosial ya. Waktu habis untuk hal-hal yang terlihat sibuk di permukaan tapi minim dampak terhadap perkembangan diri maupun juga tujuan hidup. Karena itu teman Pro 2 penting sekali untuk mulai mengenali kebiasaan-kebiasaan yang diam-diam menguras waktu kita biar hidup kita tuh terasa lebih terarah dan bermakna. Akan saya hadirkan karena dengar kamu saat lagi, so pastikan kamu stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

selalu diperlakukan gak adil kayak gini. Saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Kita bahas soal makin hari makin berjalan begitu sangat cepat, teman Pro 2 ya. Banyak orang yang merasa seperti itu. Tapi ketika malam datang justru muncul rasa kosong karena seperti tidak ada hasil yang benar-benar terasa ya, teman Pro 2. Dan memang sih ya, fenomena ini makin sering terjadi di tengah gaya hidup modern yang memang penuh dengan distraksi dan juga tekanan sosial. Waktu habis untuk hal-hal yang terlihat sibuk di permukaan tapi minim dampak juga terhadap perkembangan diri maupun juga tujuan hidup teman Pro 2. Karena itu penting sekali juga untuk mengenali kebiasaan yang diam-diam menguras waktu ya, agar hidup tuh terasa lebih terarah dan bermakna. Yang pasti ini karena terlalu lama scroll media sosial tanpa tujuan ya. Karena memang media sosial

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Kita masih membahas soal kebiasaan yang bikin waktu kita tuh cepat berlalu tanpa hasil yang jelas, teman berdua ya. Selain tadi yang udah spill di awal, terlalu lama scroll media sosial tanpa tujuan, ini menjadi salah satu kebiasaan yang membuat waktu kita tuh berjalan dengan sia-sia. Nah, selanjutnya sering menunda pekerjaan kecil ya, teman berdua. Ini banyak orang menganggap kalau pekerjaan kecil itu bisa diselesaikan nanti karena terlihat sepele dan tidak mendesak. Padahal nih ya, kebiasaan menunda hal kecil ini justru membuat beban mental semakin menumpuk juga dari hari ke hari ya, teman berdua. Dan tugas sederhana yang seharusnya selesai dalam beberapa menit akhirnya berubah menjadi sumber tekanan yang berkepanjangan. Selain buat waktu terbuang, kebiasaan ini juga menguras fokus dan energi emosional kita. Pikiran terus dipenuhi sama daftar pekerjaan yang belum selesai-selesai, meskipun memang sebenarnya itu tidak terlalu berat begitu. Pada akhirnya hari terasa sibuk tapi tidak ada pencapaian yang benar-benar memuaskan. Kemudian terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain ya, teman berdua. Ini menghabiskan waktu untuk memikirkan penilaian orang lain itu sering membuat seseorang kehilangan fokus sama hidupnya sendiri. Banyak keputusan akhirnya tertahan hanya karena takut dianggap gagal, mungkin aneh, atau tidak sesuai ekspektasi yang ada di lingkungan. Dan kebiasaan ini sebenarnya ya diam-diam menghambat langkah dan juga membuat waktu kita tuh berlalu tanpa perkembangan yang berarti, teman berdua. Dan energi mental kita akhirnya habis untuk mencari yang namanya tuh validasi yang sebenarnya tidak pernah benar-benar memuaskan semua orang. Jadi alih-alih berkembang, hidup kita tuh justru dipenuhi sama kecemasan sosial yang memang terus berulang kali terjadi. Nah, dari sini teman berdua, banyak kesempatan penting terlewat hanya karena terlalu sibuk memikirkan pendapat orang lain.

ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita ngomongin soal kebiasaan yang bikin waktu cepat berlalu ya, teman Pro 2. Tadi udah yang spill juga, terlalu lama scroll media sosial tanpa tujuan, sering menunda pekerjaan yang kecil, dan terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain. Dan satu lagi nih teman Pro 2, multitasking secara berlebihan. Nah, ini banyak orang yang merasa ya, multitasking ini tuh tanda produktivitas tinggi. Padahal kenyataannya sering justru sebaliknya teman Pro 2. Menguras terlalu banyak hal sekaligus itu membuat fokus kita terpecah dan kualitas pekerjaan kita ikut menurun juga. Otak harus terus berpindah perhatian ya, sehingga energi mental kita tuh cepat terkuras teman Pro 2. Akibatnya pekerjaan selesai lebih lama dan hasilnya pun kadang kurang maksimal. Dan kebiasaan ini juga membuat seseorang tuh mudah lelah meskipun tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Waktu akhirnya habis dalam keadaan setengah fokus ya, tanpa pencapaian yang benar-benar memuaskan nih teman Pro 2. Nah, selanjutnya kamu juga menjalani rutinitas tanpa evaluasi diri. Nah, rutinitas ini memang penting sekali untuk menjaga yang namanya kestabilan hidup ya teman Pro 2. Tapi menjalani hari tanpa evaluasi itu bisa membuat seseorang terjebak dalam pola yang monoton. Aktivitas terus berjalan setiap hari tanpa benar-benar dipahami juga, apakah masih relevan dengan tujuan hidup kita atau tidak nih teman Pro 2. Dan kondisi ini juga membuat waktu terasa tuh cepat berlalu tanpa arah yang jelas ya, karena memang evaluasi diri ini juga bantu kita untuk melihat apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang sebaiknya dihentikan. Tanpa proses refleksi, seseorang tuh biasanya mudah terjebak dalam kebiasaan tuh yang sebenarnya tidak memberikan dampak positif, yang pada akhirnya hidup hanya berjalan otomatis tanpa pertumbuhan yang berarti.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika.
3: Komika.
2: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan ruang inspiratif informasi pilihan kreatif. Beragam sajian informasi masih akan Yayan hadirkan ke rendengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Akhir-akhir ini memang kota Kendari lagi diguyur hujan ya teman Pro 2. Dan biasanya cuaca dingin seperti ini memicu kita juga ingin terus minum air putih ya teman Pro 2. Karena ternyata dehidrasi itu bukan cuman cuaca panas tapi cuaca dingin juga teman Pro 2. Minum air putih memang bagus buat tubuh ya, tapi kalau kebanyakan juga bisa berbahaya nih teman Pro 2. Kondisi ini biasanya disebut sama overhidrasi ya teman Pro 2. Saat tubuh kita menerima cairan melebihi kebutuhan, tandanya mulai dari urin terlalu bening, bolak-balik buang air kecil, sampai tetap merasa pengen minum meski tubuh tuh sebenarnya tidak haus teman Pro 2. Nah, beberapa orang juga bisa mengalami tangan, kaki atau bibir terlihat lebih bengkak teman Pro 2. Efeknya bahkan bisa mengganggu kesehatan tubuh karena ginjal kita tuh jadi kerja ekstra buat buang kelebihan cairan. Kadar garam tubuh menurun sampai bikin sel tubuh membengkak juga teman Pro 2. Dan kondisi ini bisa memicu mual, sakit kepala, gampang capek, kram otot, bahkan hiponatremia juga. Jadi biar aman ya, cukup penuhi kebutuhan cairan kamu sesuai dengan aktivitas tubuh saja. Dan umumnya bagi orang dewasa butuh sekitar 2 liter per hari, ditambah asupan cairan alami lewat buah serta sayur tinggi air.

desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama Teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Ada update informasi nih Teman Pro 2, apakah kamu masih ingat Shakira? Shakira kembali meramaikan panggung Piala Dunia nih Teman Pro 2 lewat lagu baru yang berjudul Die Die yang menjadi anthem untuk FIFA World Cup 2026. Nah, dalam teaser yang dibagikan di Instagram, Shakira ini terlihat tampil bernyanyi dan juga menari ya di stadium Teman Pro 2 bersama para penari latar dengan sentuhan musik Latin pop juga dan Afrobeat ya Teman Pro 2. Yang pasti kembalinya Shakira ke proyek musik Piala Dunia ini memicu nostalgia publik juga sama lagu-lagunya yang kemarin yang waka-waka. Masih ingat gak sih Teman Pro 2? Ini menjadi lagu ikonik Piala Dunia di tahun 2010 ya. Dan lagu Die Die ini yang turut menggandeng juga Burna Boy dijadwalkan akan rilis di tanggal 14 Mei nanti Teman Pro 2 menjelang dimulainya FIFA World Cup 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana ila ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wa rasulil azim. Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat hidayah. Insya Allah, renungan maghrib ini berjudul rezeki dari usaha sendiri. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Agama Islam menjunjung tinggi orang yang makan dari hasil usahanya. Kendati pun pekerjaan itu nampaknya rendah dan hasilnya sedikit, yang penting halal. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sebaliknya, Islam melarang keras menjadi manusia benalu atau meminta-minta, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahtazima ahadukum juzmatan min khatabin fayahmilaha ala zuhri fayabi'aha khairul lahu min ayyas ala rajulan ya'tihi au yamna'uhu. Mencari seberkas kayu bakar lalu dipanggul terus dijual lebih baik bagi seorang daripada mengemis kepada orang lain diberi atau tidak diberi. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sunnatullah menjadikan naluri manusia hidup di dunia ini condong kepada harta benda, tetapi Al-Qur'an mengingatkan harus seimbang antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dalam mencari rezeki, hendaklah didasari dengan niat ibadah, sehingga apa yang diberikan dalam rumah tangga, dalam keluarga, menjadi sedekah yang berpahala ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma anfaqar rajulu fi baitihi wa ahlihi wa waladihi wa khadamihi fahuwa lahu sadaqah." Segala sesuatu yang diinfakkan atau diberikan oleh seorang laki-laki suami dalam rumah tangganya, istrinya, anaknya, dan pelayannya, maka hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Tabran. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Itulah manusia yang berkepribadian yang utuh dan mempunyai harga diri, merasa cukup dengan rezeki yang ada padanya. Sebaliknya, orang yang malas menjadi miskin dan meminta karena tidak puas dengan harta yang ada padanya. Dewasa ini, ada pengemis kelas bawah yang beroperasi di jalan-jalan, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dan pengemis tingkat atas, intelek yang berdasi, dengan 1001 macam alasan mendatangi pengusaha untuk mendapatkan uang polikin, uang komisi, supaya lancar urusannya. Pengejar harta tidak akan mendapatkan kepuasan hati, bahkan semakin rakus dan tamak dalam menumpuk harta, tidak mengenal halal dan haram. Karakter seorang muslim adalah pemberi bukan peminta, dan mengulurkan tangan untuk menolong. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakmu. Letak kekayaan pada harta benda pada hakikatnya, mensyukuri hasil kerjanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasaratil aradi, walakinal ghina ghina nafsi." Bukanlah yang dikatakan kaya itu orang yang banyak harta bendanya, tetapi orang yang kaya itu ialah kaya jiwa, tentram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya telah beruntunglah seorang muslim yang mendapat karunia Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat selalu merasa cukup.
dan tidak meminta-minta. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikianlah renungan ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di sore ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria.
2: Sore Ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan juga masih akan hadir karena dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Kita ada di FYI for your information. Ini yang lagi rame juga dibahas ya teman Pro 2 di media sosial, yang katanya Instagram itu sekarang mulai bersihkan akun yang bermasalah secara massa. Teman Pro 2, jutaan akun hilang dalam 12 jam teman Pro 2. Karena memang ya, dari laporan terbaru menunjukkan banyak pengguna juga Instagram mengalami penurunan jumlah pengikut secara drastis dalam waktu yang singkat, dan sejumlah akun bahkan disebut kehilangan ribuan hingga jutaan followers hanya dalam kurun waktu 12 jam terakhir, yang memicu spekulasi juga bahwa Instagram lagi melakukan pembersihan besar-besaran terhadap akun spam, bot, atau akun yang tidak aktif teman Pro 2. Bahkan beberapa konten kreator dan juga figur publik dilaporkan terdampak gelombang penghapusan ini, dan berdasarkan berbagai laporan yang beredar, langkah ini tuh diduga merupakan upaya Instagram sendiri untuk meningkatkan kualitas interaksi di platform dan juga mengurangi aktivitas akun palsu yang selama ini tuh mempengaruhi angka engagement pengguna. Hingga saat ini juga belum ada penjelasan resmi ya dari pihak Meta terkait skala pasti penghapusan akun ini. Meski begitu, fenomena penurunan follower secara masal sebenarnya bukan pertama kali terjadi ya di Instagram teman Pro 2. Sebelumnya platform ini juga pernah melakukan pembersihan akun palsu dalam skala besar yang menyebabkan banyak akun tuh mengalami penurunan jumlah pengikut secara tiba-tiba. Karena itu, pengguna yang mengalami kehilangan followers dalam jumlah besar juga diminta tidak langsung panik dulu nih, sambil menunggu informasi resmi lebih lanjut dari Instagram.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 55 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya En harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Nanti di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kamu bakalan ditemenin sama penyiar legendnya Pro 2 yang paling banyak ditanyakan ya, ada Kak Dewi. Halo Kak.
1: Hai.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Iya. Di luar masih hujan?
1: Masih.
0: Oke, perasaan Kak Dewi gimana? Aman ya?
1: Sejauh ini masih aman terkendali.
0: Oke, dan sudah siap menemani teman Pro 2?
1: Iya, sudah siap dong pasti nanti sampai jam 12 malam.
0: Oke, kalau gitu buat Kak Dewi selamat bertugas ya, Kak.
1: Oke, selamat istirahat buat.
0: Terima kasih. Yayan. Oke, teman Pro 2 ya, udah ada Kak Dewi yang udah siap menemani perjalanan jaga malam kamu sampai di jam 12 malam nanti. So, kalau gitu Yan pamit teman Pro 2 ya. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Salam Pro 2.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, Ador memberikan tanggapan terkait rumor kembalinya Minji ke aktivitas grup NewJeans setelah unggahan terbaru media sosial resmi. Unggahan tersebut menampilkan beberapa foto kue buatan Minji untuk penggemar yang menghadiri kafe ulang tahunnya pada Rabu 6 Mei 2026. Foto-foto yang diunggah pada perayaan ulang tahun Minji langsung memicu spekulasi mengenai kemungkinan dirinya segera kembali beraktivitas bersama grup. Banyak penggemar menilai unggahan tersebut menjadi sinyal positif terkait perkembangan diskusi antara Minji dan pihak agensi. Menanggapi rumor tersebut, Ador menyatakan pihaknya masih melanjutkan pembahasan internal mengenai aktivitas Minji pada masa mendatang bersama perusahaan. Agensi juga menegaskan belum dapat menyampaikan rincian tambahan terkait keputusan akhir mengenai kelanjutan aktivitas sang idola. Kita beralih ke informasi yang terakhir. HYBE mengumumkan pembentukan label baru bernama ABD yang akan fokus memproduksi grup perempuan generasi berikutnya. Label tersebut dijadwalkan mendebutkan girl group pertamanya pada paruh kedua tahun 2026 mendatang. ABD merupakan singkatan dari A Bold Dream yang mencerminkan pendekatan kreatif fleksibel serta pemikiran ringan dalam produksi musik. HYBE menjelaskan konsep tersebut menggambarkan imajinasi yang menempatkan D setelah A dan B secara kreatif. Label tersebut akan dipimpin CEO Ji-won yang sebelumnya menjabat kepala perencanaan artis di Pledis Entertainment. Pengalaman No Ji-won dalam pengembangan artis dinilai memperkuat strategi HYBE memperluas sistem multi-label perusahaan secara global. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro 2, malam ini kembali Dewi hadir untuk temani kamu di perjalanan jaga malam. Oke, kita lanjutkan informasi dan juga musik asik hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Kendari Pro 2 FM, Kendari teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, untuk saat ini kota Kendari jadi pusat perhatian dunia. Kenapa? Karena ada kegiatan Aspak 2026 yang dimana ada peluang-peluang juga dari pemerintah kota mulai membuka peluang kerjasama internasional dengan beberapa negara. Salah satunya adalah Tiongkok, teman Pro 2. Kita bahas setelah yang satu ini.

kabar terbaru mengenai ASPAK 2026 yang digelar di Kota Kendari, teman Pro 2. Ternyata ada potensi besar membangun koneksi perdagangan dengan kota-kota di Tiongkok. Nah, salah satunya adalah melalui jejaring bisnis dengan kota Yiwu yang memang di sana itu dikenal sebagai pusat perdagangan internasional. Kira-kira ada peluang apa lagi ya? Ternyata banyak, dan pemerintah Kota Kendari juga mengupayakan banyak hal untuk bisa kerjasama dengan berbagai negara yang hadir dalam perhelatan ini.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

Radio FM, Kendari, teman terbaik kamu. Gimana rasanya jadi tuan rumah untuk sebuah event besar berskala internasional? Nah, boleh dibilang teman Pro2, kuncinya adalah menjadi tuan rumah yang ramah dan juga bisa memberikan yang terbaik ya untuk menyambut setiap tamu, setiap orang-orang yang berkunjung ke Bumi Anoa. Tetap jaga kebersihan dan juga tetap menunjukkan ramah tamah kepada setiap yang datang di daerah kita. Oke teman Pro2, kita lanjut lagi perjalanan untuk malam ini di 90.8 dan untuk jaga malam nanti pukul 20 kita akan bergabung untuk mengikuti musik live chat. So teman Pro2, untuk jaga malam, jangan galau malam-malam, tetap berlanjut bareng Dewi di Pro2.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRF Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita segera bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita ikuti musik live chat.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Media, music, live chat.
4: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue, Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini. Di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman Pro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Sobat MLC Music Live Chat, dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin.
1: Halo.
0: Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini ketiga juga kesini ya.
0: Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya, kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah kerilis mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih nih, seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya? See You Again itu yang berkisah itu. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang tersejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara, relationship ya itu kita gak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah gak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang?
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ini berarti ya. Widih, gokil.
1: Tapi kalau unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya. Mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih. Bisa. Masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Ya, gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget.
1: Ya.
0: Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang ingin disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Terlebih ya.
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Benar, make sense. Iya sih, ya. Benar juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Benar.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah gak cocok ya udahlah, kita udah gitu, enggak. Okay. Bukan rezeki ya buat saya.
0: Benar sih. Maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau
1: joget.
0: Wow. Ini agak bertolak belakang. apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita.
0: Okay.
1: Ya, kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau bisnis ya
0: udahlah, ya.
1: Kayak uang aja mengalir gitu.
0: Okay.
1: Datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita nggak ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat
0: Oke.
1: Tung tak tidur. Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih,
1: mencari bener energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Kalau tapi kita harus jogetin. Nah, itu. Coba mikir gimana tuh. Jadi benar-benar bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah, kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gara galau-galaunya sih lagunya sih. Mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah. Ya.
0: Punya karakteristik sendiri ya. Yang mungkin ya nggak semua orang bisa ngikutin juga ya, gitu kan. Ya. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin orang. Mesin jet. Waduh, gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semuanya.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang kira-kira. Tapi gara kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow, ada.
0: Oh, ada di album ini akan ada juga.
1: Itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang.
1: Itu mellow tapi ya tetap suara banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya, benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama, lebih karena sinte, lebih banyak kan sinte sih saya. Karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film, jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. Bener-bener. Berarti kalau gitu secara apa ya, secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya, kalau bikin lagu tuh, bikin musik
1: ya, karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris, suara piano apa segala, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Bener. Padahal emang menikmati panggung ya.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang, ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas. Benar. Tapi kalau ngomongin soal album ya, berarti rencana akan dirilis tahun ini.
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti.
1: Selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada nggak, maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Kenapa, apa-apa yang susahnya, kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta, suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu ya, cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Dengan joget.
0: Gokil. Tapi kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson.
1: Ya,
0: seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, brother, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Mafri. Buat lo semua yang pingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga berarti. Ketiga atau keempat? Ketiga ya benar ya. Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Apa namanya ya, semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Musik atau okay. Nama pribadi saya Malvin huruf besar M A L V Venus M.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh. Di mana?
1: Malvin Yuta Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yuta Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah
0: ada, bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Ini kalau lagi galau tapi pengin joget, ini cocok kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
1: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-update-nya jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah, itu dia. Sekarang galau sedih? No. Galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Dimana sini? Jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gua Edi Tama pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan teman Pro 2. Bye bye.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Siaran kembali bersama Dewi di RRI Program Madua Kendari. Kita lanjutkan teman Pro 2 untuk perjalanan kita malam ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Akhir-akhir ini tempat radio banyak orang suka bilang burn out, gampang sekali burn out, apalagi Gen Z ya. Tapi tahukah kamu ternyata solusinya adalah second brain. Ya boleh dibilang ini sistem manajemen pengetahuan pribadi atau ya boleh dibilang sangat personal, eksternal yang terorganisir teman perdua. Dirancang untuk bisa menyimpan, mengatur dan juga memanggil kembali informasi, ide ataupun juga wawasan menggunakan alat digital. So, apakah second brain ini kamu berminat juga untuk menerapkannya di keseharian kamu?

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kadang-kadang Tuan Berdua, ada orang yang bilang semuanya baik-baik saja, tapi ternyata tidak sedang baik-baik saja. Tapi ada juga yang sedang tidak baik-baik saja, tapi malah mengeluarkan tingkah laku yang sebenarnya bertolak belakang. Kamu ada di tipe yang mana nih, Teman Berdua? Atau mungkin sekarang sedang mengalami hal yang mana? Bisa bercerita, ataukah mungkin kamu tidak bisa mengungkapkan, Teman Berdua? Kamu boleh share di 0821 88 30908.

Batik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Ah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Teman terbaik kamu, Dewi ada di sini untuk sharing time. Nah, kalau bicara soal sharing teman Pro 2, ada tipikal orang yang ya bisa dengan mudahnya menceritakan atau sharing ke orang lain apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia rasakan. Tapi ada juga tipikal yang tidak seperti itu. Apa plus minusnya? Ada pasti plus minusnya. Orang yang bisa membagikan isi hati, pikiran, ataupun juga apa yang menjadi keinginannya dia, biasanya akan lebih mudah untuk dipahami. Tapi kalau misalnya diam, tidak memberitahu, tidak memberi kode atau sinyal, itu juga kadang-kadang susah untuk dipahami, susah untuk dimengerti. Jadi kadang-kadang tidak mudah untuk bisa diberikan saran atau masukan. Oke, teman Pro 2, lanjut perjalanan untuk malam ini di sharing time. Boleh bergabung juga di 0821 8830 908. Kamu mau sharing apa? Kau boleh WhatsApp di 0821 8830 908.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponsel

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Katanya usia 20-an adalah masa paling seru. Banyak mimpi, banyak rencana, banyak hal yang ingin dicapai. Tapi tidak sedikit juga yang justru merasa bingung di usia ini. Melihat teman sudah punya karir yang terlihat mapan, ada yang sudah menikah, ada yang sepertinya hidupnya berjalan sangat mulus, sementara kita masih mencoba mencari arah. Itulah yang sering disebut quarter life crisis. Bukan karena kita gagal, tapi karena kita sedang berada di fase mencari jalan. Dan kalau malam ini kamu merasa tertinggal, ingat satu hal, hidup bukan lomba lari. Setiap orang punya waktunya masing-masing.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

ada seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, terdapat sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa air itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu. Dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan. Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi. Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu berisi penuh air. Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkan ke pompa karatan hanya karena instruksi di atas kertas kumal yang belum tentu benar? Begitu pikirnya. Untung suara hatinya mengatakan bahwa ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera pada kertas itu, sekalipun itu berisiko. Ia menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat untuk memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semua terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Paham kan, teman Pro 2? Maksud cerita ini? Percaya atau tidak, ini kebenaran hukum alam. Untuk mendapatkan sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Untuk mendapatkan ikan besar, para pemancing menggunakan ikan kecil. Jika usaha ingin berhasil dan mendapatkan keuntungan yang banyak, seharusnya tidak ada keraguan. Bahkan kita semua tahu, berbagi, bersedekah akan menghasilkan rezeki berkali-kali lipat dari apa yang disedekahkan. Ya, begitulah. Memberi baru menerima. Menderita baru bahagia. Berusaha dulu, sukses kemudian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Seorang lelaki tua dengan baju lusuhnya masuk ke sebuah toko megah. Dari bajunya terlihat lelaki tua itu adalah seorang fakir. Para pengunjung toko tersebut yang mayoritas adalah orang-orang berada, mereka rata-rata melihat dengan pandangan aneh ke arah lelaki tua tersebut, tetapi tidak dengan sang pemilik toko. "Mau cari apa, Pak?" tanya pemilik toko dengan ramah. "Anu, saya mau beli selimut 6 helai untuk saya dan anak juga istri saya." "Tapi..." jawabnya ragu. "Tapi kenapa, Pak?" "Saya hanya punya uang 100 rial. Apa cukup untuk membeli 6 helai selimut?" "Tak perlu bagus. Yang penting bisa melindungi tubuh dari hawa dingin," ucap lelaki tua tersebut. "Oh, tentu cukup, Pak. Saya punya selimut bagus dari Turki. Harganya cuma 20 rial saja. Kalau Bapak membeli 5, saya kasih bonus 1 helai," jawab pemilik toko dengan ramah. Lega, wajah lelaki tua itu bersinar cerah. Ia menyodorkan uang 100 rial, lalu membawa selimut yang dibelinya untuk pulang. Seorang teman pemilik toko yang sedari tadi melihat dan mendengar percakapan tersebut kemudian bertanya kepada pemilik toko. "Tidak salah. Kau bilang selimut itu yang paling bagus dan mahal yang ada di tokomu ini? Kemarin kan kau jual kepadaku 450 rial. Sekarang kau jual kepada lelaki tua itu 20 rial?" protesnya heran. "Benar, memang harga selimut itu 450 rial. Dan aku menjualnya padamu tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi kemarin aku berdagang dengan manusia. Sekarang aku berdagang dengan Allah," ucap sang pemilik toko dengan tenang. "Dengan Allah? Sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikit pun. Tapi aku ingin menjaga harga diri lelaki tua tersebut, agar dia seolah tidak sedang menerima sedekah dariku hingga bisa membuatnya malu," ucapnya. Menghela nafas sejenak, sambungnya kembali. "Demi Allah, aku hanya ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap Allah menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka. Sesungguhnya diperlukan seni dan trik dalam beramal dan bersedekah agar membuat orang lain tidak merasa malu dan rendah diri."

0: 52,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Eh, elok-elok Buluang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Pro 2 yang senantiasa mendengarkan siaran kami, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja RRI Kendari mengucapkan selamat beristirahat. Kita akan kembali bertemu esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua, teman terbaik kamu. RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela rumah kamu sebelum beranjak ke Pradua. Selanjutnya teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan melalui RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Kendari, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program A2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lauten nomor 44 Mandoga Kota Kendari. Hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Halo teman Pro 2, pagi ini yang hadir menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Inspira Kalbu bersama Ustadz Rian Syaputra dengan topik Taubat.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Tidak ada manusia yang tidak jatuh pada kesalahan. Namun orang yang terbaik dari yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang segera bertobat. Mari bersama kita renungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam adalah bersalah dan sebaik-baiknya ya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertobat. Hadis yang mulia ini merupakan dalil bahwa tidak ada manusia yang terjaga dari kesalahan atau maksum selain para nabi, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang sifatnya fitrah anak Adam pasti jatuh dalam perbuatan dosa. Dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai hamba-hambaku, sungguh setiap orang dari kalian salah di malam dan siang, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka beristighfarlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Siapa di antara kita yang tidak melakukan kesalahan? Semua kita menyadari bahwa kita adalah orang yang banyak berbuat kesalahan siang dan malam. Namun perhatikanlah hadis-hadis yang mulia ini. Subhanallah, begitu penyayangnya Allah Ta'ala, siapapun hamba yang bersalah, lalu memohon ampun kepadanya, maka Allah akan ampuni. Allahu Akbar walillahil hamd. Jika sekiranya tidak ada Allah yang maha mengampuni, lantas kepada siapakah kita memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan? Para ulama sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat hukumnya wajib. Ia harus dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, baik dari dosa kecil maupun dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dalam ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Yang terbaik dari orang-orang yang bersalah itu adalah mereka yang segera bertaubat. Taubat memiliki syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya, pertama, al-iqla', yaitu bersegera meninggalkan dosa dan maksiat yang dikerjakan. Yang kedua adalah an-nadam, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah al-azm, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat itu. Dan yang keempat, jika perbuatan dosa yang dilakukan terkait dengan hak orang lain, maka di samping tiga syarat ini, syarat lain yang harus dipenuhi adalah menyelesaikan sangkutan hal tersebut, baik dengan meminta penghalalan darinya atau mengembalikan hak tersebut. Jika hak orang lain itu berupa tuduhan atau ghibah, maka wajib atasnya meminta maaf, memberikan klarifikasi yang sebenarnya, serta menyebut-nyebut kebaikannya di tempat mana ia pernah menghibahinya. Pintu taubat senantiasa terbuka selama ruh belum sampai ke kerongkongan, juga selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Sebesar dan sebanyak apapun dosa yang dilakukan hamba, kendati ia sejumlah buih di lautan, jika bertaubat dengan taubat yang benar, pasti diterima oleh Allah. Sebab Allah dialah Al-Ghafurur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka optimislah dan bersemangatlah untuk menjadikan diri-diri kita lebih baik. Jangan menunda taubat, sebab kita tidak tahu kapankah ajal menjemput. Saudaraku, pendengar RRI yang semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita semua, mari biasakan lisan kita untuk mengucapkan Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah dan aku bertaubat kepadamu. Ayo kuatkan iman dan amal soleh. Moga Allah memberikan ampunannya kepada kita semua dan menyayangi kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 telah kita dengarkan bersama Inspira Kalbu bersama Ustadz Rian Syaputra dengan topik Taubat. Nantikan kembali Inspira Kalbu esok hari di jam yang sama. Sekarang saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pakai headset kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siap.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan menghadirkan drama keluarga tentang tekanan anak pertama. Film ini juga menyoroti ketegaran orang tua menghadapi masalah rumah tangga. Aktris Yasmin Napier mengungkapkan tantangan memerankan Keisha, sosok anak sulung penuh tanggung jawab keluarga. Yasmin menyebutkan Keisha berusaha terlihat kuat meski menyimpan kesedihan mendalam di depan keluarganya. Menurut Yasmin, proses pendalaman karakter dilakukan dengan mengamati hubungan bersama saudara kandungnya sendiri. Ia mengaku baru memahami sudut pandang anak pertama setelah mempelajari karakter tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 662 karya jurnalistik masuk dalam ajang Anugerah Jurnalistik Muhammad Husni Tamrin per 8 Mei 2026. Seluruh peserta dari berbagai media nasional menonjolkan berbagai isu pada kompetisi ini. Penyelenggara mencatat peningkatan jumlah karya tersebut saat melakukan rapat koordinasi rutin di kantor PWI Jaya Jakarta. Panitia pelaksana memperkirakan total kiriman materi dari insan pers masih akan terus bertambah hingga waktu penutupan. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jaya Kesit Budi Handoyo menyatakan, lonjakan jumlah peserta membuktikan kepedulian jurnalis tinggi. Pihaknya mengapresiasi semangat para wartawan dalam merekam dinamika pembangunan Kota Jakarta melalui berbagai macam produk berita berkualitas. Kita balik ke informasi yang terakhir, Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PPPBSI mengadakan jumpa pers terkait evaluasi Piala Thomas Hubert Denmark 2026. Acara berlangsung di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur pada Jumat 8 Mei 2026. Acara dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat dan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Eng Hian. Acara turut dihadiri Koordinator Tim Pendukung Coach Hermanto. Pada kesempatan tersebut, Taufik Hidayat mengatakan bahwa secara umum para atlet telah tampil memberikan yang terbaik. Meski demikian, harus diakui bahwa penampilan tersebut belum memenuhi target ekspektasi bersama. Taufik, yang juga merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga mewakili PBSI, menyampaikan permohonan maaf atas hasil mengecewakan ini. Ia melanjutkan, dari turnamen tersebut didapatkan bahwa kesiapan teknis, strategi pertandingan hingga mental perlu dibenahi. Sementara Eng Hian menambahkan bahwa diperlukan kolaborasi antara para atlet, pelatih, dan tim pendukung untuk mendapatkan hasil yang optimal. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke sajian spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM. Teman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Wah teman Pro 2, hari ini kita sudah masuk weekend. Ya, weekend itu biasanya selalu menjadi hari yang dinanti-nantikan banyak orang. Karena di weekend inilah kita bebas melakukan apa saja, bebas rebahan. Apalagi cuaca di kota Kendari pagi ini rasanya aduh kayak bikin mager ya teman Pro 2. Tapi memang terpantau sih pagi ini ya di sekitaran Laute nih teman Pro 2 ada kabut-kabut manja. Tapi semoga ini pertanda kalau hari ini bisa cerah ya. Dan semoga juga ini pertanda kabut ini pertanda juga kalau rencana kamu di weekend kali ini bisa berjalan sebaik-baiknya. Mungkin ada yang mau liburan ke pantai ya, atau mungkin mau muncak gitu ya teman Pro 2, atau mungkin sekedar rebahan aja gitu kan. Rasanya senang gitu karena hampir 3 hari ya kalau nggak salah teman Pro 2 kita belum berjumpa nih sama matahari. Apapun itu semoga kita selalu menikmati weekend kita hari ini ya, dan besok juga dengan sebaik-baiknya teman Pro 2. Harus mengisi lagi energinya sebelum nanti kita bertarung kembali di hari Senin di tanggal 11 itu ya teman Pro 2. So yang pasti di perjalanan sepeda Ian juga bakal hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Wow, pagi-pagi gini ya, kabutnya sangat luar biasa teman Pro 2. Gimana nih di tempat kamu? Apakah sama nih dengan di pelataran RRI lagi kabut juga? Atau justru ada embun-embun pagi atau ada rintik-rintik hujan yang kembali mengguyur di tempat kamu? Tentunya bisa ikutan update informasi juga ya teman Pro 2. Nah, ada dari info BMKG teman Pro 2 yang merilis peringatan dini untuk wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini ya. Berdasarkan rilis BMKG Stasiun Meteorologi Betulambari Bau-Bau yang diterima rri.co.id menyebutkan kalau wilayah berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat itu dapat disertai guntur dan juga angin kencang untuk wilayah Kolaka Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Buton Utara, Buton, Buton Tengah, Muna Barat, dan juga Wakatobi. Dan dari perakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Rian Saraswati juga menjelaskan ya, kalau ada aktifnya gelombang ekuatorial Rossby dan juga Kelvin di wilayah Sulawesi Tenggara, suhu permukaan laut yang hangat dan anomali positif di perairan Sulawesi Tenggara yang mana masa udaranya itu relatif basah pada lapisan rendah dan juga indeks stabilitas sedang hingga kuat skala lokal terkonsentrasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan faktor-faktor ini bisa meningkatkan potensi pembentukan awan hujan ya teman Pro 2. Dari BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tidak berteduh di bawah pohon saat terjadi hujan disertai petir serta menghindari baliho atau bangunan yang berpotensi roboh akibat angin kencang. Tentunya teman Pro 2 diharapkan juga ya bagi teman-teman Pro 2 bisa lebih siap dan juga waspada dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim dan juga terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG.

0: Ayo.
1: Calderius!
2: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan ya, tentunya hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Weekend teman Pro 2 ya, walaupun disambut dengan cuaca kota Kendari pagi ini yang bikin suasana jadi nyaman buat rebahan seharian ya. Tapi memang belakangan ini cuaca di Kendari sering berubah-ubah, bahkan sudah hampir sekitar 3 harian itu full hujan ya teman Pro 2. Dan memang sih BMKG juga memprediksi wilayah Kendari dan beberapa daerah di Sulawesi Tenggara juga masih berpotensi diguyur hujan ringan di periode ini. Tapi justru suasana seperti ini tuh paling cocok ditemenin sarapan hangat ya, kopi favorit dan tentunya sama Pro 2. Tapi tidak ada gak sih teman Pro 2 yang kalau cuaca mendung begini bawaannya tuh langsung ingin tarik selimut lagi ya, karena memang suasana pagi yang adem dan sedikit gerimis ini bikin mood jadi lebih santai. Mau bangun rasanya berat, mau mandi apalagi. Dan di media sosial juga banyak sekali yang bilang kalau cuaca mendung seperti ini tuh memang cocok untuk tidur lagi, makan yang hangat-hangat, atau sekedar santai-santai tanpa banyak aktivitas. Tapi walaupun cuacanya bikin mager ya teman Pro 2, semoga semangatnya teman Pro 2 pagi ini tetap terjaga, karena weekend itu tentunya bukan soal harus produktif terus. Kadang tubuh kita juga butuh waktu istirahat dan menikmati suasana weekendnya dengan lebih pelan. Nah kalau cuaca seperti ini nih, aktivitas favorit kamu apa nih teman Pro 2? Tidur lagi kah? Nonton film kah? Cari sarapan atau tetap semangat berolahraga nih? Tentunya kamu bisa bagiin ya aktivitas weekend kamu di pagi hari ini, ngapain aja teman Pro 2. Kamu bisa chat di 082188309 08.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman berdua, kalau kita berbicara soal akhir pekan ya, kadang memang kebahagiaan di akhir pekan itu tidak selalu datang dari hal-hal yang besar. Justru banyak sekali momen-momen sederhana yang bisa membuat hati kita tuh terasa lebih nyaman. Seperti menikmati sarapan tanpa terburu-buru ya, sambil dengerin lagu favoritnya atau sambil dengerin Produa. Atau sekedar duduk santai aja di teras gitu sambil menikmati udara pagi. Karena memang di tengah kehidupan yang berjalan begitu cepat, kita tuh kadang suka sering lupa gitu ya, memberi ruang untuk diri sendiri untuk beristirahat. Padahal mengambil waktu untuk tenang itu juga penting sekali ya, biar energi kita tuh dan semangat bisa kembali terisi. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk berjalan lebih pelan, menikmati waktu bersama keluarga, atau mungkin sekedar beristirahat di rumah, itu bukan hal yang salah ya teman berdua. Karena setiap orang tuh selalu punya caranya masing-masing untuk menikmati akhir pekan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro2. Masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kalau kita berbicara soal weekend teman Pro2 ya, biasanya nih ada dua tipe orang saat akhir pekan datang. Tipe yang pertama tuh yang memilih me time ya, di rumah, santai, recharge energi, nonton film, tidur mungkin, atau menikmati waktu sendiri tanpa banyak gangguan. Kemudian tipe yang kedua yang justru bersemangat buat keluar rumah ya, ketemu teman, nongkrong gitu, cari suasana baru dan juga menghabiskan waktu rame-rame. Nah, kalau teman Pro2 sendiri termasuk tim yang mana nih? Weekend lebih suka me time atau kumpul atau nongkrong bareng sama teman-teman ya, teman Pro2? Tentunya kamu bisa bagiin jawaban kamu di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital, bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh. Jangan lupa di follow dulu akun Instagramnya ya. Di WhatsApp juga boleh teman Pro2 ya, di 0821 883 0908.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan pada. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan ya hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita berbicara soal weekend teman Pro 2, yang biasanya ada dua tipe orang saat akhir pekan datang. Ada yang memilih me time di rumah, ada juga yang memilih untuk keluar nongkrong bareng sama teman-teman. Menariknya nih teman Pro 2 ya, menurut beberapa penelitian psikologi, cara seseorang menghabiskan weekendnya itu ternyata cukup berpengaruh sama kesehatan mental dan tingkat stresnya juga. Karena setelah 5 atau 6 hari penuh beraktivitas ya, tubuh dan pikiran kita tuh memang membutuhkan waktu untuk recharge lagi ya. Dan recharge setiap orang tentunya itu berbeda-beda ya teman Pro 2. Nah kalau kamu sendiri, kalau akhir pekan kamu lebih suka me time atau nongkrong bareng teman-teman nih teman Pro 2?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

rame ya istilah me time yang semakin sering dibicarakan terutama di kalangan anak muda dan pekerja ya. Karena ternyata teman berdua punya waktu sendiri itu penting sekali untuk menjaga keseimbangan pikiran. Ada menurut psikolog yang mengatakan kalau me time itu ternyata bisa bantu kita mengurangi stres, meningkatkan fokus, memperbaiki mood, sampai membantu kualitas tidur kita jadi lebih baik. Makanya tidak heran ya kalau banyak orang tuh memilih weekend untuk benar-benar istirahat dari keramaian dan aktivitas sosial. Tapi kalau me time juga tidak harus yang mahal-mahal sih. Kadang cukup menikmati secangkir kopi di pagi hari ya, sambil mendengarkan musik, baca buku mungkin, atau sekedar jauh sebentar dari notifikasi media sosial. Karena di zaman sekarang teman berdua, kita seringkali tuh terlalu sibuk dengan dunia luar sampai lupa mendengarkan diri sendiri ya. Nah, bagi teman-teman berdua mungkin yang lebih memilih menghabiskan akhir pekannya dengan me time versi kamu biasanya seperti apa nih teman berdua?

0: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
1: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung ada putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
0: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
1: Apa Pak Le?
0: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
1: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biungda?
0: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
1: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih Honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

Masih bersama teman Pro 2 di Perjalanan Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ngomongin kalau misalkan akhir pekan kamu lebih suka me time atau nongkrong bareng sama teman-teman ya teman Pro 2. Bagi yang suka me time itu kayaknya lagi jadi bahan pembicaraan ya sekarang, terutama di kalangan anak muda dan pekerja, karena ternyata punya waktu sendiri itu penting sekali juga untuk menjaga keseimbangan. Tidak perlu yang mahal-mahal ya, kadang cukup menikmati kopi aja, mendengarkan musik, baca buku, atau sekedar jauh sebentar dari notifikasi media sosial. Karena memang di zaman sekarang ya teman Pro 2, kita tuh sering kali terlalu sibuk dengan dunia luar sampai lupa mendengarkan diri sendiri. Tapi di sisi lain, nongkrong atau kumpul sama teman-teman itu ternyata juga punya manfaat yang besar teman Pro 2. Menurut beberapa studi kesehatan sosial ya, interaksi dengan teman itu justru bisa bantu kita meningkatkan hormon bahagia dan juga mengurangi rasa kesepian. Makanya banyak orang tuh merasa moodnya membaik setelah ngobrol atau tertawa sama teman-temannya, apalagi setelah seminggu sibuk kerja atau kuliah ya. Dan weekend ini tuh jadi waktu yang tepat untuk kembali membangun koneksi sosial. Dan sebenarnya nongkrong juga tidak harus selalu di tempat yang mahal ya. Terkadang mungkin jalan-jalan pagi gitu sambil cari sarapan, atau duduk santai di pinggir pantai gitu ya, atau bahkan nongkrong di rumah teman, atau jalan-jalan ke coffee shop. Nah, itu sudah cukup bikin hati lebih ringan ya teman Pro 2. Yang penting itu adalah suasananya yang nyaman dan bisa jadi tempat berbagi cerita. Nah, bagi kamu yang tim nongkrong teman Pro 2, kamu paling suka suasana seperti apa nih? Jalan-jalan ke pantai, keliling-keliling kota Kendari, atau main ke rumah, atau justru nongkrong di coffee shop nih teman Pro 2?

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kalau kita berbicara soal akhir pekan teman Pro 2 ya, sekarang memang banyak orang yang sudah mulai sadar kalau istirahat itu bukan tentang kemalasan ya. Karena realitanya aktivitas sehari-hari memang sudah cukup melelahkan ya, mulai dari pekerjaan, tugas sekolah, tugas kuliah, tekanan sosial, sampai aktivitas digital yang hampir tidak berhenti. Bahkan menurut survei ya teman Pro 2, banyak anak muda tuh merasa cepat lelah bukan karena aktivitas fisik saja, tapi juga karena terlalu banyak menerima informasi setiap hari. Makanya weekend ini seringkali dijadikan waktu untuk detox lagi sejenak ya dari rutinitas. Ada yang memilih diam di rumah supaya energinya kembali, ada juga yang memilih keluar untuk bertemu orang ya supaya pikirannya lebih fresh juga. Dan dua-duanya sebenarnya valid saja ya teman Pro 2, karena yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental dan energi diri sendiri. So, kamu tim mana nih kalau weekend? Me time atau pergi nongkrong bareng sama teman-teman?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.